Teman 22 teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. 6 menit berlalu dari pukul 9 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi buat teman Pro 2 yang selalu setia bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fak Fak. Di pukul 9, Desi bakal temani ruang dengar teman Pro 2 dengan hari ini pokok pembahasan seputar budaya dan pariwisata. Hari ini topiknya gerakan anak muda cinta budaya daerah. Teman Pro 2, banyak anak muda saat ini lebih mengenal tren luar dibandingkan kekayaan di halaman sendiri. Padahal budaya daerah bukan sekedar tarian kuno atau baju adat, melainkan identitas sejarah dan kearifan leluhur yang membentuk

Banjar punya eskul itu ya, ada tari-tarian, ada di bidang olahraga, ada apa, marching band itu ya, bukan marching band ya, drum band. Kemudian ada apa lagi itu, ada juga itu ya, tari-tari kreatif gitu ya, yang dipadukan antara tarian tradisional, kemudian ada tarian-tarian lain juga ya, dipadukan menjadi sesuatu penampilan yang baik tentunya. Jadi kalau kita anak muda, jangan sampai kita melupakan asal ya. Ada tari-tarian dari asal, dari Sabang sampai Merauke itu ya. Di Fak-Fak sini orang Ambon, orang Medan, kemudian ada orang apa lagi, banyak itu teman Pro 2. Jadi kalau macam ada kegiatan-kegiatan begitu ya, kegiatan kedaerahan seperti bukan saja kegiatan kedaerahan ya teman Pro 2, seperti ada orang nikah begitu ya, juga ada tari-tarian. Di situ ada tari-tarian, biasa saya lihat itu ada tarian dari Toraja, kemudian Ambon juga ya, tari Lenso itu ya. Ada juga yang apa itu, tari gaba-gaba gitu ya, mereka lompat-lompat dengan kayu yang dibuat sedemikian rupa. Jadi kita anak-anak Indonesia jangan sampai karena ini zaman sudah maju, jadi tidak terlalu penting itu kita punya tari-tarian yang apa ya, tari-tarian dari daerah kita masing-masing. Tetap dijaga, tetap dilestarikan, tetap dihadirkan ya di setiap momen yang di situ. Tari-tarian dari daerah kita masing-masing itu tidak hilang begitu saja. Kemudian tentang apa yang dihadapi realitas saat ini, ada alasan kenapa budaya daerah makin jarang diminati. Ada beberapa tanggapan-tanggapan gitu ya teman Pro 2 ya. Sebelum kita lanjut, teman Pro 2, Des punya dua nomor lagu yang sudah disiapkan di playlist kita di sini ya. Ada Niji dengan Hidup Yang Sehat. Dan teman Pro 2, Desi juga buka jalur nih buat teman Pro 2 yang mau request lagu, yang mau salam-salam di sela-sela playlist kita di yang sudah disiapkan di sini ya. Ada satu requestan juga nih teman Pro 2. Requestan dari luar Fak-Fak. Nanti kita dengar sama-sama ya teman Pro 2. Satu miliknya Niji, Hidup Yang Sehat.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kau kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Benar nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh, iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

Baik teman berdua, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Topik kita hari ini adalah gerakan anak muda cinta budaya daerah. Cara nyata anak muda menghidupkan budaya. Kita tidak harus menjadi penari atau pengrajin untuk ikut berperan. Ada banyak cara nih teman pro 2 yang cocok dengan gaya hidup kamu, apalagi gaya hidup anak muda. Buat konten menarik, video pendek, foto estetik atau infografis fakta unik tentang budaya daerah. Kembangkan ulang misi. Ya, kembangkan ulang misalnya motif batik jadi desain kaos modern, kemudian musik tradisional digabung dengan aliran pop atau akustik, cerita rakyat dikemas jadi komik dan cerita pendek. Sebarkan lewat media sosial agar dikenal lebih luas, bahkan sampai ke luar negeri. Bisa juga teman pro 2 lewat aksi komunitas, bergabung atau bentuk kelompok, belajar kesenian, bahasa daerah atau kerajinan. Kalau melalui anak-anak sekolah itu banyak ya teman pro 2 ya, ada kegiatan-kegiatan kedaerahan anak-anak sekolah yang mereka juga tergabung dalam suatu komunitas, baik itu kelompok yang ada di sekolah atau komunitas yang ada di luar ya. Ada tari-tarian bisa dibawakan oleh adik-adik pelajar, itu sangat luar biasa ya teman pro 2. Atau sering kunjungi situs bersejarah, museum atau acara adat, bukan sekedar berfoto tetapi pelajari maknanya. Undang teman dari daerah lain untuk saling berbagi keunikan budaya masing-masing. Lewat dukungan sehari-hari, gunakan produk buatan lokal. Jadi kalau hari Kamis tuh biasa kita pakai baju batik gitu ya teman pro 2 ya. Nah sebelum kita lanjut teman pro 2, ada beberapa nomor lagu yang dia sudah siapkan untuk menemani setiap aktivitas teman pro 2 di pagi ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

mengikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
4: Iya dong, Kak. Kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
3: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
4: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
3: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
4: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Teman Produa, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Gerakan Anak Muda Cinta Budaya Daerah, dampak dan harapan. Gerakan ini membawa manfaat besar bukan hanya untuk budaya saja, yakni memperkuat persatuan, mengenal perbedaan budaya, membuat kita saling menghargai dan rukun, membuka peluang ekonomi. Ada budaya yang dikemas menarik, bisa jadi daya tarik wisata dan sumber penghasilan masyarakat sekitar. Dengan membentuk karakter, kita tumbuh menjadi generasi yang tahu asal-usul, beradab, dan punya jati diri yang kuat. Jadi, teman Produa, harapan kita untuk budaya kita ya, budaya daerah, semakin banyak anak muda sadar bahwa mencintai budaya sendiri itu keren, membanggakan, dan penuh dengan makna. Mulai dari hal kecil, dari diri sendiri, dan sekarang juga, karena jika bukan kita, siapa lagi? Jika bukan saat ini, kapan lagi? Terima kasih buat semua teman Produa yang selalu setia bersama dengan kami di 89 FM Produa Fak-Fak, bersama dengan Desi dari pukul 5 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur. Masih ada 4 nomor lagu untuk menemani segala aktivitas teman Produa di pagi ini. Dengan cuaca Kota Pala Fak-Fak yang cerah, tentunya segala aktivitas kamu semoga berjalan lancar, tak kurang satu apapun. Satu miliknya Armada dengan Pemilik Hati.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Eh, bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Terima kasih untuk kebersamaannya, selalu setia bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fak Fak. Dia sudah temani teman Pro 2 dari pukul 5 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur. Tidak terasa sudah kelar tugas Desi di pagi ini. Selanjutnya teman Pro 2 akan ditemani bersama dengan teman-teman lainnya ya. Semoga hari ini merupakan hari yang baik buat kamu, lancar-lancar dalam beraktivitas, dalam segala usaha yang kamu lakukan. Dan kita akan bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Desi pamit undur diri, kita akan jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan balik lagi bersama Windy di teman-teman di edisi Santai Siang. Kalau tadi di Spada kalian udah temenin sama Kak Desi dari pukul 5 sampai pukul 10. Nah, sekarang di edisi Santai Siang dari pukul 10 ini sampai nanti pukul 3 kalian bakal ditemenin sama Windy nih. Windy bakal menemani ruang dengar ya teman-teman, tentu saja dengan informasi topik dan obrolan seru lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro2 Fak-Fak. Seperti biasa, pembuka segmen Santai Siang ini Windy punya 3 lagu. Ada Hilang dari Justin Aldrin, ada Dancing dari Kelly Minogue, dan Sunday Morning dari Henry Moody. So langsung aja, let's listen together. Enjoy.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe. Dimana-mana tempe enak, orang apa, orang kepenak, dimana-mana tempe enak.

Nah itu dia tadi tiga lagu yang sudah Windy play buat pembuka segmen di jam 10 ini nih teman-teman. Nah di jam 10 ini kita bakal santai-santai dulu aja gak sih? Karena ini dari pagi mau menjelang ke siang hari nih, pasti pada mumet banget gak sih? Nah sambil santai-santai, Windy punya beberapa lagu lagi buat menemani pagi menjelang siang harinya teman-teman nih. Ada beberapa lagu yang sudah Widi siapkan, tapi sebelum itu Widi mau buka jalur dulu nih. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau requestan, mau kirim salam atau mau sekedar ngucapin selamat ulang tahun untuk orang terkasih mungkin, teman-teman boleh langsung kontak di WA Pro 2 di 0811489490, atau teman-teman boleh langsung gabung ke live chatnya RRI Digital. Nah untuk RRI Digitalnya sendiri, teman-teman udah bisa download di App Store dan Play Store. Itu juga udah gratis dan gak berbayar. Nah lanjut lagi, Widi punya beberapa lagu yang kayak tadi Widi bilang, ada Salah Ini dari Latinka, ada Menentukan Pilihan dari Okai, dan Sailor Song dari Gigi Peres. So langsung aja, let's listen together, enjoy!

0: Bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: 89 FM Pro 2 Fak-Fak.
3: The band terbaik.
2: Follow Facebook, Instagram, @

0: Kau nak sih?
1: Apa? Makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jangan Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Nah, itu dia tadi beberapa lagu ya teman-teman yang sudah disiapkan dan yang sudah Windy play buat menemani pagi menjelang siang harinya teman-teman nih. Tapi Windy masih punya beberapa lagu lagi nih sebelum kita masuk ke informasi-informasi dan topik-topik nih. Windy masih punya Tangis Terakhir dari Dewa 19, ada Memori Baik dari Sheila on 7, dan Cintaku Kan Selalu Menemanimu dari Chris Dayanti. So, langsung aja let's listen together. Enjoy.

0: ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Nah itu dia tadi beberapa lagu yang sudah Windy play buat, menemani pagi menjelang siangnya, siang harinya teman-teman nih. Karena sekarang di studio juga sudah menunjukkan pukul 10.57, ini bakal balik lagi di jam 11 tentu saja dengan informasi topik dan obrolan seru lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro2 Fak Fak. Lagu terakhir yang Windy putar di segmen ini ada Shake It Off dari Taylor Swift.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya Prodo Hitlist.
0: FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

Masih stay di 89 FM Produk Fakfak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Itu dia tadi satu lagu dari Face, ada Tarot yang sudah di play di segmen ini. Nah, di jam 11 ini nih Win, tadi kayaknya tadi Windy bilang Windy bakal balik lagi di jam 11 nih teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke informasi topik dan obrolan di jam ini, di jam 11 ini, seperti biasa Windy punya beberapa lagu untuk mengawali segmen di jam 11 ini. Ada Push to Start dari Taylor, Set Down dari Blackpink, dan Hot Girl Problems dari The Kid LAROI. So langsung aja, let's listen together. Enjoy.

Resensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, Terelie menerbitkan buku berjudul Janji pada tahun 2021. Buku ini mengisahkan tentang perjalanan seorang anak lelaki bernama Rasya dalam mencari makna hidup dan kebenaran, serta menjalani perjalanan spiritual yang menggugah. Buku ini mempunyai nilai-nilai moral, yaitu tentang hubungan manusia dengan diri sendiri, yaitu sabar, tegas, pantang menyerah, jujur, dermawan, dan peduli. Wujud nilai moral tentang hubungan manusia dengan sesama manusia, yaitu sopan santun dan ramah kepada orang lain. Serta nilai moral tentang hubungan manusia dengan Tuhan, yaitu menjalankan ibadah dan belajar ilmu agama. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

Nah, masih bareng Windy di edisi Santai Siang nih. Itu dia tadi 3 lagu pembuka di segmen ini yang sudah Windy siapkan. Nah, teman-teman, apa kabarnya nih di siang hari ini? Nah, semoga segala aktivitas aktivitas kita atau aktivitasnya teman-teman lancar ya di hari ini. Nah, seperti biasa nih teman-teman, kita masuk ke segmen informasi sejarah di jam 11 ini. Nah, karena siapa bilang sejarah itu cuma apa sih, ini mau ngomong apa sih? Karena sejarah itu bukan hanya tanggal dan nama toko aja nih teman-teman. Justru kalau dibawain kayak gini, sejarah itu seru banget, tau gak sih? Nah, kita langsung aja nih, kita mulai dari tahun 1498. Tepatnya di tanggal 31 Juli 1498, seorang penjelajah bernama Christopher Columbus sampai di Pulau Trinidad. Nah, kawasan Karibia Trinidad, kawasan Karibia nih. Jadi teman-teman bayangin nih, zaman itu belum ada yang namanya Google Maps, belum ada satelit juga, bahkan belum ada internet nih. Nah, modal mereka cuman kapal, kompas, peta, sama keberanian buat berlayar berbulan-bulan. Nah, walaupun perjalanan Columbus juga menjadi bagian dari sejarah kolonialisme yang penuh pelajaran, penjelajahannya berhasil membuka babak baru hubungan antara benua Eropa dan Amerika nih. Dari sini kita bisa belajar satu hal nih teman-teman, kadang sesuatu yang besar dimulai dari keberanian mengambil langkah pertama. Jadi meskipun jalannya belum tentu mudah, tapi kalau kita berani untuk mengambil langkah, siapa tahu itu akan berhasil. Nah, jadi teman berdua, kalau kalian dikasih kesempatan nih buat menjelajah tempat yang belum pernah kalian datangi, kira-kira teman-teman pengen kemana dulu nih? Pengen ke Indonesia Timur mungkin, atau ke Jepang, Korea, atau malah pengen sampai ke Antartika nih? Teman-teman bisa kasih jawabannya di langsung aja di WA Pro 2 di 0811489490, atau enggak teman-teman bisa gabung langsung di live chatnya RRI Digital. Dan untuk RRI Digitalnya sendiri teman-teman udah bisa download di App Store dan di Play Store, itu juga udah gratis dan enggak berbayar. Nah, sebelum kita lanjut lagi, Win masih punya beberapa lagu buat bermandi siang harinya teman-teman nih. So langsung aja, let's listen together, enjoy.

Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Nah, masih bareng Windy nih teman-teman. Masih di 89 FM Pro 2 Fak-Fak. Nah, kita lanjut lagi di info sejarah di tanggal 31 Juli ini. Nah, kali ini kita geser sedikit ke tahun 1932 nih. Tepatnya pada tanggal 31 Juli 1932, di Jerman berlangsung pemilu yang akhirnya membuat partai Nazi menjadi partai terbesar. Nah, dari sini jalan menuju kekuasaan Adolf Hitler semakin terbuka. Sampai akhirnya dunia masuk ke masa Perang Dunia II. Nah, kalau dipikir-pikir nih, satu keputusan dalam politik ternyata bisa berdampak ke seluruh dunia nih teman-teman. Makanya sekarang kita sering dengar istilah kalau setiap pilihan itu punya konsekuensi. Nah, gak cuma di dunia politik aja nih, dalam kehidupan sehari-hari kita juga seperti itu. Pilihan kita hari ini bisa menentukan masa depan kita beberapa tahun ke depan. Nah, dari 1932 kita beralih ke tahun 1944 nih. Nah, di tanggal 31 Juli 1944 menjadi hari terakhir keberadaan penulis legendaris Anthony de Saint-Exupéry, pencipta novel The Little Prince, saat menjalankan misi penerbangan pesawatnya dinyatakan hilang. Nah, walaupun orangnya sudah tidak ada, karya-karyanya tetap hidup sampai sekarang. Jadi ini membuktikan kalau sebuah karya yang dibuat dengan hati bisa bertahan melampaui zaman. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang lagi suka bikin konten atau nulis lagu, bikin video atau punya karya apapun nih, jangan pernah ragu buat berkarya. Karena siapa tahu karya kalian suatu hari nanti bisa dikenang banyak orang. Nah, dari tahun 1944 kita geser lagi ke tahun 1971. Misi Apollo. Misi Apollo 15 sukses menjalankan eksplorasi di bulan nih. Yang spesialnya nih teman-teman, misi ini menjadi yang pertama menggunakan kendaraan penjelajah atau lunar rover. Kalau sekarang kita lihat mobil listrik itu keren, ternyata lebih dari 50 tahun lalu manusia sudah punya kendaraan yang berjalan di bulan nih. Luar biasa gak sih? Semua itu berawal dari rasa penasaran manusia nih. Karena rasa penasaran itulah ilmu pengetahuan berkembang. Karena ada orang-orang yang berani mencoba hal baru, makanya jangan pernah malu buat bertanya atau belajar ya teman-teman. Karena siapa tahu ide yang lagi teman-teman pikirin hari ini justru jadi penemuan luar biasa nih di masa depan nanti. Jadi teman Pro 2, kalau teman-teman diberi kesempatan nih untuk ikut misi luar angkasa, teman-teman kira-kira berani enggak? Atau lebih pilih tetap liburan di pantai-pantai indah, pantai-pantai yang asik nih? Nah, sebelum kita lanjut lagi, Winnie masih punya beberapa lagu buat menemani siang harinya teman-teman nih. Ada Senja Sudut Kota dari Samuel Cipta, ada Jam Rawan dari Marion Jola, dan Pas Kena Hatiku dari Pay. So langsung aja, let's listen together and

menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan renda di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkan.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu dengar nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA.
0: Kamu sih, aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia tak hanya kaya budaya, tapi juga penuh karya luar biasa. Dari tangan para seniman, pengrajin hingga inovator muda, lahir produk-produk hebat yang membawa nama Indonesia ke dunia. Mulai dari batik, kopi lokal, aplikasi buatan anak bangsa, sampai film dan musik yang mendunia. Cintai, gunakan dan banggakan karya anak negeri. Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan untuk produk lokal adalah dukungan untuk mimpi anak bangsa. Ayo, bangga dan cinta karya Indonesia. Karena Indonesia hebat dimulai dari kita.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

masih di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Nah, masih stay bareng Windy nih di edisi santai siang Jumat 31 Juli 2026 dan di jam 12 ini nih, teman-teman. Udah kayak yang ada di flyer ya, teman-teman. Di jam ini kita bakal bahas tentang UMKM dan kuliner nih. Nah, kayak tadi Widi bilang sesuai di flyer juga, tema yang bakal kita bahas adalah modal nekat tambah ide kreatif sama dengan UMKM anti boncos. Nah, teman-teman, sebelumnya selamat siang dulu nih buat teman-teman yang lagi rebahan mungkin, atau yang lagi kerja, lagi kuliah, atau mungkin sekarang lagi dalam perjalanan. Nah, siang ini kayak tadi udah bilang, topik yang bakal kita bahas ini relate banget buat kita-kita anak muda ini. Nah, modal nekat tambah ide kreatif sama dengan UMKM anti boncos. Nah, jangan salah paham dulu ya, teman-teman. Nekat di sini bukan nekat tanpa mikir nih, tapi berani memulai, berani mencoba, berani gagal, terus berani bangkit lagi. Karena faktanya banyak banget nih bisnis besar yang dulunya dimulai dari kamar kos aja ya, teman-teman. Dari garasi rumah, bahkan cuma modal HP dan kuota internet nih. Jadi kalau hari ini teman-teman masih mikir, mau buka usaha tapi kita gak punya modal, mau buka usaha tapi aku gak punya modal, mungkin sebenarnya yang kurang bukan modal uang ya, teman-teman, tapi modal berani. Nah, selama satu jam ke depan kita bakal ngobrol santai nih tentang bagaimana caranya anak muda bisa membangun UMKM yang tidak cuma keren nih, tapi juga gak gampang boncos. Jadi stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak. Video masih punya beberapa lagu lagi buat menemani siang harinya, teman-teman nih.

0: Esensi buku Produa Fakfak, teman terbaik kamu.
1: Kita Indonesia.
0: Atomic Habits karya James Clear merupakan buku motivasi yang berisikan bagaimana cara mengubah hidup melalui kebiasaan-kebiasaan kecil, diterbitkan pada tahun 2018. Membahas tentang teori-teori ilmiah serta sekumpulan kisah inspiratif dari tokoh-tokoh sukses di dunia. James Clear menjelaskan mengapa seseorang sulit mengubah kebiasaan mereka. Hal ini dikarenakan bukan seseorang itu tidak ingin berubah, melainkan karena seseorang itu menerapkan perubahan yang salah. Oleh karena itu, buku Atomic Habit memberikan panduan bagaimana cara mengubah kebiasaan dengan benar. Namun bukan berarti kutipan-kutipan motivasi tersebut hanya didasari dari rangkaian kata-kata penyemangat, melainkan juga didasari oleh teori-teori ilmiah sehingga mudah dipahami. Buku ini memberikan contoh dan strategi bagaimana mengidentifikasi kebiasaan yang perlu ditingkatkan, memecahnya menjadi tindakan-tindakan kecil yang mudah dilakukan, serta cara untuk mempertahankan komitmen terhadap perubahan tersebut. Dampak dari penerapan perubahan-perubahan kecil ini adalah berkembangnya kebiasaan positif yang mampu meningkatkan produktivitas, kesehatan, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Selain itu, buku ini juga mengajarkan bagaimana mengatasi hambatan dan kesalahan yang sering terjadi dalam proses perubahan kebiasaan. Buku Atomic Habit telah mempengaruhi banyak orang dalam merubah kebiasaan mereka dengan menerapkan prinsip-prinsip dengan gaya tata bahasa yang mudah dipahami dan penjelasan yang jelas. Banyak orang telah berhasil mencapai tujuan-tujuan mereka dan meraih kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan. Demikian esensi buku Atomic Habit karya James Clear. Esensi buku Produa Fakfak, teman terbaik kamu.
1: Kita Indonesia.

0: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren. Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

Lanjut lagi nih teman-teman, masih bareng Windy, tentunya masih di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, dan masih di edisi santai siang nih. Nah, kalau kita ngomongin bisnis nih ya teman-teman, nah pertanyaannya paling klasik, pasti butuh modal berapa sih buat bisnis tuh? Nah, padahal menurut Windy, pertanyaan yang lebih penting adalah ide yang kalian punya itu sebagus apa sampai mau membuka bisnis. Karena sekarang kita hidup di zaman yang maju dan yang unik ya teman-teman. Ada orang yang modalnya cuma HP, tapi omsetnya jutaan nih, bisa jutaan sampai puluhan. Ada juga yang modal puluhan juta, tapi 3 bulan kemudian tokonya bisa tutup. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena bisnis bukan soal siapa yang paling kaya ya teman-teman, tapi siapa yang paling peka terhadap peluang. Nah, contohnya nih, contoh sederhana. Ada anak muda yang jual es teh. Kelihatannya biasa aja nih, tapi dia kasih nama yang unik, kayak dan packingan yang lucu, rajin bikin video TikTok, promosi, interaksi sama pembeli. Nah, akhirnya viral nih. Padahal produknya sama-sama es teh. Nah, yang bikin beda adalah kreativitasnya. Nah, itu yang sering kita lupa ya teman-teman. Kadang kita terlalu sibuk buat mikirin uang aja nih, padahal ide itu juga adalah aset. Nah, dan aset yang paling mahal justru kreativitas. Makanya jangan minder. Kalau sekarang teman-teman belum punya modal besar, atau kita belum punya modal besar, selama masih punya ide, masih punya kemauan, masih mau belajar, peluang itu selalu ada ya teman-teman. Nah, ada coach, salah satu coach yang Windy suka banget nih. Kalau nunggu siap, kita gak akan pernah memulai. Setuju gak sih? Kadang kita terlalu lama buat mikir gak sih teman-teman? Karena takut gagal, takut rugi, takut gak ada yang beli, takut dikomentarin orang-orang. Padahal orang yang sekarang sukses juga dulunya pernah takut nih. Bedanya orang-orang itu tetap jalan. Nah, nekat yang kita bahas hari ini bukan asal buka usaha aja nih teman-teman, bukan asal ikut tren juga nih, tapi berani mengambil langkah pertama. Misalnya, kalau teman-teman suka bikin dessert, nah coba deh jual dulu ke teman-teman yang lain. Terus kalau laku, tambah produksinya. Nah, mulai deh buka pre-order. Lama-lama buka akun Instagram, terus masukin ke TikTok Shop, masukin ke marketplace. Nah, itu pelan-pelan pasti bisa berkembang gak sih teman-teman? Jadi gak perlu langsung harus buka toko besar nih, karena bisnis itu maraton, bukan sprint ya teman-teman. Dan satu lagi, jangan malu kalau dagangan kalian masih sedikit. Semua pebisnis, pebisnis-pebisnis hebat di luar sana juga pernah ada di titik itu ya teman-teman. Yang penting kita konsisten, karena konsisten seringkali mengalahkan orang yang cuman semangat di awal. Nah, sebelum kita lanjut berbincang-bincang lagi, kita break dulu sejenak, karena Windy masih punya beberapa lagu lagi buat menemani siang harinya teman-teman nih. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
1: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
2: Halo, Nak.
3: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
2: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
3: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
2: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
3: Bawel.
1: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Nah, masih bareng Windy di edisi santai siang ini dan masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak nih teman-teman. Nah, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita masuk di bagian yang paling penting nih teman-teman. Jadi gimana sih supaya UMKM itu gak gampang boncos? Jawabannya tuh sederhana banget nih teman-teman. Jangan cuman fokus di jualan aja, tapi bangun hubungan. Karena hari ini pembeli itu suka cerita nih, suka pengalaman, suka pelayanan yang ramah, suka konten yang menarik. Jadi kalau teman-teman punya usaha, jangan cuma upload foto produk aja nih, ceritain juga prosesnya, proses di balik itu, ceritain perjuangannya, kasih lihat di balik layar, ajak pembeli merasa dekat dengan kita. Nah, itulah kenapa sekarang personal branding itu penting ya teman-teman. Orang sering beli karena percaya sama penjualnya nih, bukan cuma karena produknya aja. Terus jangan lupa belajar mengatur uang. Nah, untuk 100 ribu bukan berarti langsung habis buat jajan nih. Pisahkan uang usaha dan uang pribadi. Karena banyak UMKM yang sebenarnya ramai pembeli tapi tetap boncos. Kenapa? Karena uang usaha dipakai buat kebutuhan lain nih teman-teman. Nah, itu yang harus mulai diubah. Jadi mulai dari sekarang kita udah disiplin, pelan-pelan usaha kita juga bakal naik kelas nih. Dan ingat, bisnis yang hebat bukan yang langsung besar ya teman-teman, tapi yang terus bertahan. Nah, sebelum kita lanjut lagi buat ngobrol-ngobrol soal UMKM ini, kita break dulu sejenak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Nah teman-teman, jadi dari obrolan kita hari ini ada satu pesan sederhana nih. Jadi kalau kalian punya mimpi untuk membuka usaha, jangan tunggu semuanya sempurna dulu ya teman-teman, karena kesempatan sering datang kepada mereka yang berani memulai. Jadi teman-teman harus ingat, modal boleh kecil, ide harus besar, mental harus kuat, kreativitas harus jalan terus. Nah, siapa tahu usaha kecil yang teman-teman mulai hari ini 5 tahun lagi justru jadi kebanggaan. Jadi terima kasih buat teman Produa yang sudah menemani siang hari ini nih. Semoga obrolan kita bisa jadi penyemangat buat teman-teman yang lagi merintis mimpi, lagi bangun bisnis, atau bahkan baru kepikiran buat berjualan nih. Nah, tetap semangat, tetap produktif. Jadi terus dukung UMKM lokal. Dan jangan lupa dari Fak-Fak untuk Indonesia. Nah karena sekarang di studio juga sudah menunjukkan pukul 12.58. Gak berasa ya sudah 1 jam kita ngobrolin soal UMKM ini. Windy harus pamit undur diri nih teman-teman. Maksudnya pamit undur diri dari live ya, bukan dari ruang siaran. Kita ketemu di episode berikutnya. So, bye-bye.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sampai siang, teman terbaik kamu. Terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Nah, masih stay di 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan masih bareng Widi di edisi santai siang ini nih ya teman-teman. Kayak tadi Widi bilang, Widi bakal balik lagi di jam 1 terus aja dengan informasi topik dan obrolan seru lainnya. Nah, di jam 1 ini seperti biasa, Widi bakal membagikan beberapa informasi seputar olahraga. Tapi sebelum kita masuk ke informasinya, seperti biasa juga, Widi punya 3 lagu pembuka sesi di jam 1 ini. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Fak Fak.

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

0: aja nari to lele kaya cah wedok wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa

0: ikuti Pro 2 Fanfan melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Ku tak habis pikir.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

menghadapi Timor Leste sore ini, Timnas Indonesia minus 3 pemain. Timnas Indonesia mendapat kabar kurang menggembirakan jelang menghadapi Timor Leste pada laga kedua grup A Piala AFF 2026. Skuad Garuda dipastikan tidak diperkuat 3 pemain saat bertanding di Stadion Khonburi, Thailand, Jumat 31 Juli. Pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. 3 pemain yang absen adalah Marcelino Ferdinand, Ragnar Orat Emangun, dan Justin Hapner. Ketiganya tidak ikut dalam rombongan tim yang berangkat ke Thailand. Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji membenarkan absennya ketiga pemain tersebut. Dengan kondisi itu, pelatih John Hertman hanya membawa 23 pemain dari total 26 nama yang didaftarkan untuk turnamen. Dari 23 pemain tersebut, posisi penjaga gawang diisi Nadeo Argawinata, Cahya Supriyadi, dan Muhammad Riyandi. Nadeo diperkirakan kembali menjadi pilihan utama setelah tampil saat Indonesia mengalahkan Kamboja 5-1 pada laga pembuka. Marcelino dan Ragnar sejatinya juga belum tampil ketika Indonesia menghadapi Kamboja. Keduanya hanya menyaksikan pertandingan dari tribun VIP bersama Muhammad Riyandi yang saat itu tidak masuk daftar susunan pemain. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berharap kondisi Marcelino dan Ragnar segera pulih sehingga bisa memperkuat Timnas Indonesia pada pertandingan berikutnya. Meski demikian, Erick belum menutup kemungkinan Hapner bisa menyusul bergabung apabila situasi memungkinkan. Terlepas dari absennya 3 pemain tersebut, Indonesia tetap memburu kemenangan atas Timor Leste untuk menjaga peluang lolos ke semifinal. Tambahan 3 poin juga akan menjadi modal penting bagi skuad Garuda sebelum menjalani laga yang diprediksi lebih berat menghadapi Vietnam. Informasi ini dilansir laman kami rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan

Women Series Tokyo matangkan Dimas 3x3 putri. Persaingan basket 3x3 Asian Games 2026 diprediksi makin sengit. Regulasi U23 berpotensi menghadirkan banyak kejutan baru. Indonesia mematangkan pemain U23 sejak dini. Mereka rutin mengikuti challenge dan women series demi menambah pengalaman internasional. FIBA 3x3 Women Series Tokyo Stop akan berlangsung 1-2 Agustus 2026. Timnas putri mengawali perjuangan di Tokyo dari babak kualifikasi. Indonesia tergabung di grup A bersama Lyon City dan Takasaki. Jika lolos, timnas putri menghadapi tim kuat Belanda serta Beijing di Pool C. Dalam keterangan resmi, asisten pelatih Andri Ekayana menyebut tim pelatih fokus mematangkan persiapan. Penguatan alur permainan menyerang dan bertahan menjadi prioritas utama. Mantan pebasket nasional itu menyebutkan tim pelatih juga membangkitkan motivasi pemain jelang tampil di Tokyo. Pendekatan dilakukan setelah tim kalah pada 2 langkah penyisihan di Batam. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: country. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Headman minta dukungan supporter jelang laga timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, John Headman, meminta dukungan masyarakat jelang menghadapi Timor Leste. Ia menegaskan perjuangan skuad Garuda di turnamen tersebut ditujukan untuk seluruh pendukung di tanah air. Headman mengatakan para pemain selalu membawa semangat masyarakat Indonesia dalam setiap pertandingan. Menurutnya, kerja keras yang dilakukan tim selama latihan merupakan bagian dari upaya memberikan hasil terbaik bagi pendukung. Pelatih asal Inggris tersebut meminta para pemain menjaga standar permainan sejak awal hingga akhir pertandingan. Ia ingin skuad Garuda menunjukkan komitmen dan karakter yang sama dalam setiap laga ASEAN Hyundai Cup 2026. Selain Headman, bek timnas Indonesia Jordi Amat juga menyampaikan pesan kepada para pendukung Garuda. Ia menilai dukungan supporter menjadi bagian penting dalam perjalanan tim di turnamen ini. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id. Dan ini juga merupakan informasi terakhir yang Windy bagikan di jam 1 ini, karena sekarang di studio juga sudah menunjukkan pukul 1.56. Windy bakal balik lagi di jam 2 tentu saja dengan informasi topik dan obrolan seru lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak Fak.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Masih stay di 89FM Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan masih bareng Windy, teman-teman, tentunya. Masih di edisi santai siang nih. Nah, kayak yang tadi Windy bilang, Windy bakal balik lagi di jam 2. Seperti biasa di jam 2 ini, informasi yang bakal Windy bagikan adalah informasi seputar entertainment nih, atau informasi hiburan. Tapi sebelum kita masuk ke informasi pertama, seperti biasa, Windy masih punya 3 lagu pembuka sesi di jam 2 ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak Fak.

dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Bu, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Netflix umumkan Outer Banks musim terakhir yang tayang Agustus. Netflix mengumumkan Outer Banks akan kembali dengan musim kelima yang sekaligus menjadi musim terakhir serial drama populer tersebut. Musim dijadwalkan tayang perdana pada 20 Agustus, dilansir dari Tudum by Netflix, Kamis 30 Juli 2026. Para kreator serial, John Pett, Jonas Pett, dan Shannon Burke, mengaku antusias sekaligus emosional menyelesaikan perjalanan para Pogues. Mereka menyebut proses syuting mulai. Musim terakhir terasa mengharukan dan menjanjikan petualangan penutup yang penuh aksi. Outer Banks telah meraih hampir 200 juta penayangan dan masuk daftar top 10 serial TV berbahasa Inggris di Netflix sebanyak 25 kali. Menurut para kreator, akhir musim 4 menjadi fondasi bagi cerita epik yang akan disajikan pada musim terakhir. Outer Banks musim 5 akan tayang perdana di Netflix pada 20 Agustus. Musim ini menjadi penutup perjalanan para Pogues yang telah memikat jutaan penonton di seluruh dunia. Informasi ini dilansir laman kami rri.co.id.

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Rembulan tenggelam di wajahmu, karya Terelie. Diterbitkan pada tahun 2010, buku ini menceritakan tentang kehidupan pribadi seorang anak yatim piatu bernama Ray. Hidup di panti asuhan hingga ia dewasa. Kehidupan yang dijalani Ray dengan berbagai kisah hidup yang tidak mudah. Ada senang, keberuntungan, tetapi berusaha dengan proses yang tidak mudah. Ray semakin bersemangat dalam bekerja. Tuhan tambahkan kebahagiaan lewat pernikahan yang ia jalani. Dengan miliki istri dan anak dalam kandungan, tetapi berapa lama Ray kembali diberikan cobaan. Ia harus rela kehilangan istri dan anak yang dipanggil pulang sang pencipta. Sekalipun Ray sukses dengan pekerjaan yang semakin menanjak, namun ada kekosongan yang dirasakan. Ibarat Ray kehilangan semangat hidup hingga semua berakhir di ujung usianya. Demikian esensi buku Rembulan Tenggelam di Wajahmu, karya Terelie.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek.

Netflix rilis teaser perdana thriller misteri Below. Netflix merilis teaser trailer pertama untuk serial thriller terbaru berjudul Below. Serial 6 episode tersebut menghadirkan kisah tentang sebuah kota kecil di pesisir yang diteror oleh makhluk laut misterius. Below akan melakukan pemutaran perdana dunia dalam program Primetime Festival Film Internasional Toronto atau TIFF pada 2026 10 September. Setelah itu, serial tersebut dijadwalkan tayang di Netflix mulai 8 Oktober 2026, dilansir dari Variety. Aktor Josh Hartnett menjadi pemeran utama dalam serial ini dengan memerankan karakter Calvin Penny, yang merupakan seorang nelayan berhati baik namun keras kepala yang tinggal di kota kecil Newfoundland. Calvin masih dihantui oleh kematian misterius ayahnya yang terjadi beberapa dekade sebelumnya. Kehidupan Calvin berubah ketika makhluk laut tak dikenal mulai meneror kampung halamannya. Ia berusaha menjaga komunitasnya tetap bersatu sekaligus melindungi putranya, Wade, dan keluarganya dari ancaman tersebut. Dalam menghadapi makhluk misterius itu, Calvin bekerja sama dengan seorang peneliti kelautan yang sedang berkunjung. Keduanya berupaya mengungkapkan rahasia tersembunyi di pulau tersebut sebelum ancaman semakin besar. Selain Josh Hartnett, serial ini juga dibintangi Carly Hayden, Mackenzie Davis, Ruby Stokes, Caleb Horn, Rohan Campbell, dan Willow Keane. Below pertama kali diumumkan pada Februari 2025 sebelum Hartnett resmi bergabung sebagai pemeran utama. Hartnett sebelumnya dikenal melalui sejumlah serial seperti Penny Dreadful, Die Hard, dan Paradise Lost. Dalam film terbaru ini, ia juga berperan sebagai produser eksekutif selain menjadi pemeran utama. Jessica Rhodes menjadi produser eksekutif melalui podcaster bersama Chris Hatcher, Jim Childs, Louis Sudon, dan Sharon Hale. Below mengusung perpaduan thriller, misteri, dan horor dengan kisah perjuangan manusia menghadapi ancaman makhluk misterius di lautan. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

0: atas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Deha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
3: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
4: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
3: Oh ya? Bagaimana caranya?
4: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
3: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
4: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
3: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
4: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
3: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
4: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
3: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

BTS tak daftarkan musik ke Grammy Awards, soroti apresiasi musik tanpa batas bahasa. BTS mengumumkan keputusan untuk tidak mengajukan karya mereka ke Grammy Awards ke-69 pada tahun ini. Pengumuman tersebut disampaikan serentak oleh 7 anggota melalui akun media sosial masing-masing Rabu 29 Juli 2026. RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, dan Jungkook membagikan pernyataan yang sama kepada para penggemar. Mereka menyatakan telah memutuskan tidak mengirimkan karya musik mereka untuk dipertimbangkan di ajang Grammy tahun ini. Dalam pernyataannya, para anggota berharap musik dapat didengar dan dicintai karena kualitasnya, bukan berdasarkan wilayah maupun bahasa. Mereka juga menyampaikan rasa terima kasih pada ARMY dan seluruh pihak yang selama ini terus memberikan dukungan. Keputusan BTS ini dinilai berkaitan dengan pengumuman terbaru Recording Academy mengenai penambahan 5 kategori penghargaan baru. Salah satunya adalah kategori Best Asian Pop Music Performance yang ditujukan bagi musik berbahasa Asia termasuk K-pop, J-pop, dan J-pop. Penambahan kategori tersebut disebut bertujuan memberikan penilaian terhadap musik yang menggunakan berbagai bahasa Asia, namun kebijakan itu memicu kritik karena dianggap memisahkan musik Asia dari persaingan di kategori utama Grammy. Sejumlah pihak menilai kategori baru tersebut justru dapat membatasi peluang musisi Asia bersaing pada penghargaan bergengsi. Mereka berpendapat karya musik Asia seharusnya tetap memiliki kesempatan yang sama di kategori umum, seperti Album of the Year dan Record of the Year. Melalui pernyataan bersama itu, BTS kembali menegaskan keyakinan mereka mengenai cara musik seharusnya diapresiasi. Grup tersebut berharap karya musik dinilai berdasarkan nilai artistiknya tanpa dibatasi asal wilayah maupun bahasa. Sementara itu, Grammy Awards ke-69 dijadwalkan akan digelar pada 7 Februari 2007. Keputusan BTS pun menjadi sorotan karena disampaikan di tengah perdebatan mengenai sistem kategori baru penghargaan tersebut. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id dan ini merupakan informasi terakhir yang dibagikan di jam ini. Karena sekarang di studio juga sudah menunjukkan pukul 14.58, Windy harus pamit undur diri nih teman-teman, karena gak berasa Windy sudah menemani ruang dengarnya teman-teman dari pukul 3 sampai dari pukul 10 sampai dengan pukul 3. Tapi teman-teman jangan khawatir, karena setelah ini teman-teman bakal ditemani sama Kak Maul. Kak Maul bakal menemani ruang dengarnya teman-teman tentu saja dengan informasi, topik, dan obrolan seru lainnya. Windy pamit undur diri dari ruang siaran. Kita ketemu di lain waktu dan kesempatan. Bye-bye.

Hewan Satumu Pro 2, kembali lagi 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu. Dan kalau tadi udah temani di Santai Siang dan Pro 2 Hitlist bersama Windy, teman Pro 2, dari jam 10 hingga menjelang jam 3, dan sekarang di pukul 3 lewat 9 menit waktu Indonesia Timur, kembali lagi untuk Maul yang menemani ruang dengar kalian semua di edisi hari Jumat sore ya teman-teman ya. Dan di Jumat sore ini kelihatannya belum sore banget sih teman Pro 2 ya, baru juga jam 3 Maul. Iya. Tapi jam 3 ini kelihatannya di luar lumayan berawan ya teman Pro 2 ya, lumayan overcast juga nih teman-teman. Dan kita enggak tahu teman Pro 2 apa kembali akan kembali lagi cerah atau tiba-tiba hujan rintik-rintik. Jadi teman Pro 2 pastikan kalian udah siap dengan payung dan juga jas hujan kalian ya teman Pro 2. Dan tentunya Maul memulai edisi Maul menemani ruang dengar kalian semua teman-teman. Di satu jam ke depan kita bakal bahas topik lokal, yaitu topik seputar kota Fak-Fak teman Pro 2, agar kalian semua tidak ketinggalan update tentunya ya dengan informasi-informasi terbaru. Tapi sebelumnya teman Pro 2 ada yang request lagu ternyata ya, sempet kelewat barusan, katanya hai kakak aku Nokse, mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace dong kakak. Mau ucapin HBD juga buat Maria yang kemarin ultah. Wah, selamat ultah ya Maria ya, dan juga sehat dan bahagia selalu ya sayangku, katanya dari Kanoxen nih ya. Sehat dan bahagia selalu sayangku, cintaku, maaf telat tuh ucapinnya. Aduh, katanya lope-lope. Dan buat kakak penyiarnya, semangat siarannya dan semangat menjalani hari ini ya. Makasih banyak kakak. Oke, siap. Jadi ini requestan lagu dari Kak Nokse ya, untuk kekasihnya ya sepertinya nih, yaitu Kak Maria yang kemarin ulang tahun. Dan kita langsung dengerin aja lagu dari Selena Grace and Andi Rianto, requestan dari Kak Nokse dengan lagunya Sumpah Mati tahun Pro 2. Tetap stay tune 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu.

0: kamu? Apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Resensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku Hello karya Terelie adalah sebuah novel yang terbit pada tahun 2023. Buku ini mengisahkan tentang perjalanan seseorang pemuda bernama Beno yang memiliki keunikan tersendiri dalam berkomunikasi. Esensi dari buku ini melibatkan persahabatan, kesetiaan, dan pentingnya menerima orang lain apa adanya. Selain itu, novel ini juga mengangkat isu tentang cara kita berhubungan dengan orang lain dan bagaimana kita bisa memahami mereka meskipun berbeda. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: nggak makanan yang kita beli tadi itu buatan UMKM lokal loh?
1: Serius? Rasanya enak banget. Kualitasnya juga top deh. UMKM sekarang keren juga ya.
0: Betul sekali kawan, UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Mendukung UMKM berarti membantu mereka berkembang dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.
1: Tapi gimana caranya kita anak muda bisa ikut mendukung UMKM?
0: Mudah kok, mulai dari belanja produk lokal, promosiin usaha mereka di media sosial, atau bahkan bantu dengan ide-ide kreatif untuk meningkatkan pemasaran.
1: Kalau kita juga mau mulai usaha kecil sendiri, gimana nih?
0: Itu lebih hebat lagi. Anak muda bisa jadi pelaku UMKM. Mulai dari hal sederhana seperti menjual produk kreatif atau membuka jasa sesuai minat dan keterampilanmu.
1: Ayo, dukung UMKM dan jadilah bagian dari perubahan besar untuk Indonesia. UMKM hebat, Indonesia kuat.

Yo, Sobat Ngobrol 2 masih 89 FM, masih bersama Ngobrol 2 di sore ceria pada hari Jumat ini, teman-teman ya. Dan kita masuk di topik pertama kita, di obrolan pertama kita, di mana sekarang tuh kalian, kamu semua sadar enggak sih? Kalau misalnya Fafak tuh udah lumayan bersih banget ya akhir-akhir ini, teman-teman ya. Biasanya ada kalau kita nongkrong di Jalbar itu kan ada sampah-sampah, Ngobrol 2 ya. Sudah biasa rasanya. Tapi kayak kok tiba-tiba bersih, kok kayak, wih, kenapa nih Kak Maul? Ya iyalah bersih teman bro 2. Karena kebersihan kota Fakfak dipersiapkan untuk menyambut dua agenda besar nih teman-teman. Dua agenda besar kayak apa Kak Maul? Iya teman bro 2. Dimana Kepala Bidang Kebersihan Pertamanan ya dan Pemakaman Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak mengatakan pihaknya tuh telah menyiapkan sejumlah strategi nih, strategi kebersihan tentunya dalam menghadapi dua agenda besar, di mana yaitu peringatan Islam masuk ke tanah Papua ke-666 tahun dan hari ulang tahunnya atau HUT Republik Indonesia yang ke-81. Kedua agenda tersebut berpotensi meningkatkan volume sampah nih tahun Pro 2 seiring adanya mobilisasi masyarakat dan peningkatan aktivitas di sejumlah lokasi. Oleh karena itu, pihaknya melakukan berbagai persiapan nih untuk memastikan kebersihan tetap terjaga selama pelaksanaan kegiatan. Tapi emang ya tahun Pro 2 adanya festival, adanya acara, emang sih bikin seru banget kota Fakfak. Tapi yang jadi masalah ya pasti itu lagi tahun Pro 2 ya, kebersihan. Dan juga teman-teman nih yang lagi menjungi aktivitas ataupun event-event, pastikan kalian semua tuh membuang sampah di tempatnya ya teman Pro 2 ya. Jangan cuma enjoy eventnya aja, yang ada kalian malah membuat taman RTH itu yang udah bagus-bagus banget jadi berserakan dengan sampah. Kalau misalnya kita tidak benar-benar bijak dalam beraktivitas dan juga berperilaku Tom Pro 2 ya. Dan juga lokasi yang telah dipetakan antara lain kawasan ruang terbuka hijau RTH dan juga kawasan STTB ya, serta sepanjang jalan reklamasi yang diperkirakan mengalami peningkatan mobilisasi massa. Dan juga untuk mendukung penanganan sampah, pihaknya juga mengoptimalkan armada kebersihan nih. Dan armada tersebut nantinya akan disiagakan sehingga sampah yang dihasilkan setelah kegiatan dapat segera diangkut dan dibawa ke tempat pembuangan akhir. Selain petugas dan armada kebersihan, Dinas PUPR 2KP juga menyiapkan toilet portable untuk menunjang kenyamanan masyarakat selama mengikuti berbagai rangkaian kegiatan Nompro 2. Fasilitas tersebut akan ditempatkan di kawasan RTH maupun arena kegiatan lain yang telah ditentukan oleh panitia. Emang ya benar-benar ya pemerintah kita tuh support banget Nompro 2. Bukan cuma support dengan event yang sedang berlangsung, tapi juga support dengan kesejahteraan dan juga well-being para masyarakatnya yang menikmati event tersebut ya. Aduh, respect Nompro 2, respect banget ya. Dan itu dia informasi yang mau kutip dari laman website rri.co.id Nompro 2. Yang ingin membaca lebih lanjut silakan mengunjungi rri.co.id ya teman-teman ya. Dan itu dia kebersihan kota Fakfak yang dipersiapkan dalam menyambut dua agenda besar. Tanggapan kalian gimana nih teman Pro 2? Bisa menghubungi Maul ya di 0811-4894-990 dan juga lewat RRI Digital. Selanjutnya ada lagu dari Tate McRae dengan lagunya Revolving Door. Dan tetap stay tune di 89 FM Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu.

mengikuti Pro 2 Fanfan melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Teman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Ya, Tomo Pro 2 sambil ditemani lagu dari Jimin ya, dengan lagunya Like Crazy Tomo Pro 2. Dan di pukul 15 lewat 54 menit waktu Indonesia Timur, mau ngingetin lagi kalau nanti di pukul 4 kita bakal ada narsum. Kita bakal ngobrol-ngobrol, tentunya berbincang-bincang yang seru-seru aja Tomo Pro 2. Dan kira-kira siapa ya narsum yang bakal datang teman-temannya ya. Jadi tetap stay tune 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan, bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

Yang ngobrol dua sambil temani lagu dari Radi ini dengan lagunya Hampir Jadi. Kita masih menunggu narsum kita yang lagi OTW nih datang ke studio kita ya, Tom Pro 2. Dan kita kedatangan dua narsum ya, dua-duanya cowok dan tampan-tampan juga, Tom Pro 2. Kira-kira siapa ya, gak mau ya? Ini mau spill aja sedikit. Ini yang datang itu anak SMA berprestasi, teman-teman. Tapi kira-kira prestasinya apa dan juga obrolannya seperti apa? Kalian tetap stay tune aja di 89 FM Pro 2 Fafak ya, teman Pro 2 ya. Dan selanjutnya, setelah lagu dari Radi ini Hampir Jadi ini, kita bakal masuk ke lagu dari New Jeans dengan lagunya Cool With You Easy.

Kata itu tak asing berseliweran di telinga. Yups, kata jomblo selain familiar juga terkadang sensitif sebab menjadi titik kesendirian seseorang. Dalam bahasa Indonesia yang baku, kata jomblo yang tepat adalah jomblo. Bila didefinisikan berdasarkan pengertian anak muda zaman sekarang, maka jomblo adalah bahasa percakapan yang digunakan untuk menyebut orang yang tidak memiliki pasangan atau kekasih. Memang kata jomblo itu sendiri tidak akan kita temukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, karena ternyata jomblo berasal dari kata jomblo. Apa sih jomblo itu? Ternyata kata tersebut berasal dari bahasa Sunda yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan memiliki arti negatif dari gadis tua. Kata ini digunakan untuk menyebut perempuan yang sudah tua namun belum menikah atau memiliki pasangan. Kenapa kata jomblo menjadi jomblo? Ternyata kata jomblo sendiri bila dilafalkan lebih enak ditambahi huruf B. Sehingga kini kata yang digunakan adalah jomblo. Seiring perkembangan zaman, kata jomblo mengalami perluasan makna. Tidak hanya digunakan untuk perempuan, namun ternyata juga bisa digunakan para laki-laki.

aku jiwa yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan

0: apa kuak ngana buang sampah di laut?
1: Eh, opo. Oke apa so? Terserah pak kita kuak. Cuma buang sampah leh so baking takan cimpang ngana. Yang lagi, laut perluas begini.
0: Laut itu harus torang jaga wau. Supaya dapalia bersih, deng itu biota laut yang ndak mau mati. Karena nyendak sayang pat orang pe nelayan-nelayan, dorang pe mancari itu kasiang.
1: Oh iyo, masale.
2: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Dan juga kembali lagi dengan Maul tentunya. Di pukul 16.34 seperti yang Maul janjikan, kita akan bersama dengan narsum kita, teman Pro 2. Meskipun emang ya tadi Maul janjiin di pukul 4, tapi narsumnya mungkin terhambat dan juga terkendala tadi, teman Pro 2. Tapi alhamdulillah udah datang, teman-teman. Dan kira-kira siapa ya dua narsum yang udah datang di studio kali ini? Kita langsung sapa aja nih. Kita langsung sapa ada Kak Wahyu dan juga Kak Sahdu. Halo, bisa kesana tuh. Halo Tom Pro 2. Halo. Tapi mungkin kalau boleh tahu nih, tadi terkendala waktu sini ya?
1: Iya.
0: Iya, oke. Mungkin dari kakak-kakaknya bisa deket dengan mic juga supaya teman-teman pendengar juga bisa dengan mudah ya mendengarnya. Dan ini mungkin teman Pro 2 belum tahu juga, dan teman-teman kita disclaimer juga, kita cuma sampai jam 5 ya teman Pro 2 ya. Jadi kita cuma 30 menit berbincang. Jadi kalau misalnya teman Pro 2 yang belum tahu nih, kira-kira siapa sih yang udah datang di studio kali ini? Mungkin boleh dari Kak Wahyu duluan nih perkenalan diri.
1: Halo sobat Pro 2, perkenalkan saya Wahyu Mancar Matora, siswa dari SMA Negeri 2 Fakfa.
0: Oke. Selanjutnya dari Kak Sahdu mungkin.
2: Halo, perkenalkan nama saya Sahdu Saprudin Rumagesan, saya perwakilan dari SMA Negeri 2 Fakfa.
0: Oke. Jadi dua cowok yang sama dari satu ini ya, satu semanda ya.
2: Iya.
0: Oke. SMA Negeri 2 Fakfak. Hari ini libur.
1: Iya.
2: Iya, libur.
0: Libur emang udah libur ini atau gimana sih? Libur apa?
2: Lagi ada workshop.
1: Gurunya lagi ada kegiatan.
0: Workshop. Oh, gurunya lagi ada kegiatan ya. Yeah. Makanya pasan enggak ada hari peringatan apa-apa kok libur ya, teman-teman ya. Oke, ini berarti Kak Wahyu dan juga Kak Sahdu. Ini panggilnya Wahyu sama Sahdu ya.
2: Iya.
0: Yeah. Itu kan dari semanda ya, berarti masih anak SMA nih ya. Kalau boleh tahu, berarti ini di kelas berapa sekarang? 11?
1: Kalau untuk saya di kelas 11.
0: 11, kalau saya dulu?
2: Kelas 12.
0: Kelas 12, oh beda nih, kakak
2: tingkat. Iya, beda.
0: Oke. Jadi ada sedikit hierarki teman-teman ya. Oke, tahun Pro 2. Dan seperti yang Kak Sahdu sama Kak Wahyu udah tahu belum? Kira-kira flyer kita dan juga topik kita tuh apa?
1: Tentang prestasi ya.
2: Iya, dan ya, aksi.
0: Betul. Tentang prestasi ya, prestasi, aksi dan inspirasi.
2: Yeah.
0: Tapi mau jujur bingung nih, karena kita baru pertama kali ketemu juga, baru kenal. Kira-kira prestasi apa sih yang dimaksud dari Kak Sahdu dan juga Kak Wahyu? Boleh dielaborasi enggak?
1: Mungkin prestasi dari sekolah yang menyangkut dengan kita ya.
0: Oke.
1: Seperti apa kemarin? Saya itu kemarin ikut Duta Olimpiade Pramuka Indonesia bersama teman-teman yang lain, ada 4 atau 3 orang mewakili SMA Negeri 2. Tapi memang saya lulus jadi finalis.
0: Duta Olimpiade
1: Pramuka Indonesia.
0: Itu nasional? Atau regional kayak Papua Barat atau?
1: Itu kayaknya nasional karena se-Indonesia ikut.
0: Se-Indonesia ikut. Di mana tuh dilaksanakannya?
1: Tidak, maksudnya itu offline. Online.
0: Oke. Selain itu apa ada lagi?
1: Mungkin dikasih adu dulu.
2: Mungkin dari saya juga, dari sekolah juga ya.
0: Sekolah
2: itu
0: juga.
2: Okay. Ikut duta pendidikan.
0: Duta-duta semua ini.
2: Iya.
0: Duta pendidikan.
2: Iya.
0: Duta pendidikan 2000 berapa tuh?
2: 2025.
0: 2025. Itu nasional juga kan?
2: Iya.
0: Wow, itu kayak gimana kalau boleh diceritain?
2: Itu nanti kita akan online.
0: Online juga.
2: Jadi dibuatkan program untuk apa? Suatu aksi.
0: Suatu aksi.
2: Buat kampanye untuk siswa-siswa.
0: Aha.
2: Jadi proyeknya, programnya hanya untuk kita aja.
0: Oke. Jadi duta pendidikan tuh mencakup anak SMA semua atau kayak anak SMA, SD, SMP atau gimana?
2: SMA doang waktu itu.
0: SMA doang. Yeah. Itu. Dan itu berarti kan itu nasional, ya kan? Berarti sebagai finalis juga sama kayak Kak Wahyu atau gimana?
2: Kalau waktu itu enggak sampai finalis, cuman di kayak gimana ya?
0: Sampai ini ya, maksudnya bawa penyisihan begitu ya?
2: Iya. Yeah.
0: Oke. Tapi kalau nasional berarti, kalau boleh tahu nih, ini sama-sama duta nih ya kan?
2: Iya. Yeah.
0: Sama-sama lomba nasional juga. Kalau misalnya kemarin tuh perlombanya tuh diikuti berapa peserta kurang lebih gitu?
1: Kemarin itu kayaknya, kalau saya Duta Olimpiade, DOPI, singkatannya DOPI, itu sekitar 800-an atau mau 1000 lah.
0: 800 sama 1000 ya, itu banyak banget gak sih? Terus finalis yang diambil itu berapa?
1: Finalis yang diambil itu ada top putra, top putri, sama ada beberapa top yang lain lah. Kurang tahu soalnya kemarin itu ada beberapa kendala itu kan, kemarin saya tidak sempat ikut via Zoom-nya dikarenakan HP saya ini lagi ada kendala lain.
0: Okay.
1: Penuh, jadi tidak sempat ikut.
0: Okay. Wow, tapi tetap jadi finalis.
1: Iya.
0: Wow,
1: itu karena semua yang diambil itu semua tidak ada bapak penyisian, cumanya yang sangat aktif yang menjadi finalis, tapi semua di situ kan aktif. Jadi sudah diambil lah semua.
0: Semua jadi finalis.
1: Iya, semuanya jadi finalis.
0: Semuanya jadi finalis. Sangat-sangat lotus ya teman-teman ya. Oke, kalau misalnya dari Kak Sadu sendiri sebagai tadi duta pendidikan.
2: Yeah.
0: Kira-kira berapa banyak tuh yang ikut?
2: Mungkin 300-an 200-an.
0: 300-an 200-an tapi seluruh Indonesia.
2: Iya. Yeah.
0: Oh, oke. Okay. Dan itu berarti yang diambil sebagai finalis itu berapa harusnya?
2: 30-an.
0: 30-an. Wow, berarti memang jadi 1/10-nya ya?
2: Iya.
0: 1/10 dari total peserta, teman-teman. Pantas aja ketat ya. Terus selain dari duta-duta ini, kalian ada ikut prestasi lain, organisasi?
2: Mungkin
1: kalau kakak saya duluan. Organisasi.
2: Organisasi. Mungkin dari sekolah itu ikutnya di tim kreatif.
0: Tim kreatif.
2: Ya.
0: Itu apa tuh?
2: Itu di bagian mungkin editor.
1: Fotografer
2: untuk humas sekolah gitu.
1: Akun humas, dia yang
0: akun humas.
2: Iya.
0: Oh, jadi kalian yang kelola ofisialnya Semanda?
2: Iya, saya.
1: Dia yang kelola.
0: Wow, oke.
2: Okay. Iya.
0: OSIS.
2: Iya, OSIS juga.
0: Oh, biasanya bukannya OSIS tuh ada akun OSIS-nya sendiri?
2: Ada.
1: Iya di saya.
2: Tapi sebelum masuk OSIS itu dua,
1: dia
2: itu duluan.
1: Dia di tim kreatif.
2: Kreatif duluan.
0: Oh. Iya. Kelola dua-duanya berarti?
2: Iya.
0: OSIS juga, Semanda juga.
2: Iya.
0: Apa enggak? Apa enggak ribet itu teman-teman? Karena langsung ada dua job nih ya. Dan mungkin dari Kak Wayu gitu.
1: Kalau saya mungkin organisasi ada beberapa dari dalam sekolah itu ada OSIS sama ambalan.
0: OSIS pramuka. Oke, pramuka betul.
1: Kalau di luar sekolah itu ada saya ikuti Pena Fak-Fak, Cilgof Sial, Remaja Masjid sama apa ya? Kayaknya itu saja.
0: Oh, oke, okay. Aktif banget ya mau dalam SMA atau di luar SMA. Berarti itu total ada 5 organisasi.
1: Iya.
0: 5 organisasi, 2 di SMA, 2 di sekolah, 3 di luar.
1: Iya, 3 di luar.
0: Pena Fak-Fak itu penikmat
1: alam Fak-Fak.
0: Penikmat alam Fak-Fak. Oh, oke. Okay. Waktu itu pernah juga penikmat alam Fak-Fak hadir di sini kan. Sama saya juga nih ya. Dan kita ngobrol-ngobrol. Dan berarti sampai sekarang masih aktif?
1: Masih.
0: Wow, oke. Okay. Berarti ini kan yang satu Kak Wahyu 5. Kalau misalnya Kak Sadu tadi OSIS sama
2: tim kreatif.
0: Itu 2 dalam
2: Fak-Fak. Yeah. Kalau di luar itu mungkin seringan bukan.
1: Iya, banyak.
0: Oh, iya. Apa ya?
2: Mungkin bukan tentang apa? Kayak bukan sejenis ekskul sih.
0: Tapi apa tuh?
2: Kayak mungkin sering olimpiade gitu.
0: Oh, kalian ikut olimpiade juga ya? Oh iya, biasa anak SMA kan ada OSN.
2: Sama-sama untuk ikut lomba-lomba untuk di luar, buat video.
0: Oh, kayak apa tuh? Lomba apa?
2: Video kreatif.
1: Oh, yang kemarin di Kompas TV tuh ya?
2: Iya, ada juga yang ikut di Bogor.
0: Di Bogor apa tuh? Lomba apa tuh? Kayaknya
2: waktu video untuk kehutan.
0: Kehutanan di Bogor.
2: Video tim kreatif kehutanan. Jadi buat kayak untuk alam gitu. Jadi diikut dari sekolah juga. Tapi ikutnya di luar.
0: Di luar. Sampai diberangkat ke Bogor.
2: Waktu itu nggak jadi karena apa?
0: Apa
2: yang waktu itu?
0: Efisiensi.
1: Apa coba?
2: Salahnya di apa? Gak ikut Zoom-nya.
0: Oh.
2: Jadi pas
1: meeting gitu.
2: Iya.
0: Wah.
2: Jadi seharusnya pergi, cuman masuk finalnya.
0: Masuk finalnya tapi karena
2: tidak berangkat ke sana.
0: Wah, itu sedih sih teman-teman ya. Sayang sekali teman-teman. Tapi yang kayak gitu pasti kalau misalnya pintu rezeki ada yang tertutup, ada lagi yang kebuka yang lain. Yeah. Asik. Oke, kita udah lumayan berbincang-bincang dan juga kita udah tahu nih prestasinya apa. Dan dari kesimpulannya, Kak Syahdu sama Kak Wayu ini kan ini ya, siswa yang aktif ya.
2: Yeah.
0: Baik organisasi, baik prestasi. Kita bahas yang seru-seru aja. Kira-kira dalam berorganisasi dan juga berprestasi kayak gitu tuh emangnya gak ribet ya sama belajar?
1: Tentunya ada ribet ya. Karena kadang juga itu berdekatan dengan jam sekolah. Tapi kalau dari saya sisi pribadi, alhamdulillahnya bisa bagi waktu. Okay. Tapi kadang juga berdempetan, karena biasanya kayak, kok jadi ini di sini yuk, langsung ada yang bilang di grup lagi, kok bisa ikut latihan ke tidak kayak Cilo kemarin. Ikut latihan tapi kemarin itu diajak ke Kampung Pasir Putih, Tanjung Cinta.
0: Oke.
1: Okay. Nah, di situ itu disuruh sebenarnya jadi apa ya kemarin? Jadi host kayak host gitu.
0: MC gitu bukan? Oke.
1: Okay. Untuk kayak apa ya? Apa namanya tuh? Intinya kayak
0: pemandu
1: kita
0: acara.
1: Kita buat video untuk kayak mengajak masyarakat fak-fak ke sini.
0: Kayak tour guide gitu ya.
1: Tapi kemarin itu berdapatan juga dengan pelepasan siswa kelas 12 di sekolah. Makanya kemarin itu dipanggil, di chat, di kontak. Cumannya saya tidak pegang HP.
0: Iya.
1: Tapi langsung kalau di PN itu sudah diganti abang yang lain. Ya sudah, saya ikut-ikut saja.
0: Oke. Tapi yang kayak gitu mah ya agak sulit sih ya. Mm-hmm. Karena kan kalian sebagai siswa SMA harus memprioritaskan SMA gak sih?
2: Iya, harus.
0: Memprioritaskan edukasi kalian. Karena ya pelepasan kelas 12 terus kalau kalian gak ikut ya gimana gitu teman-teman ya. Dan ini, tapi kamu masih kelas 11 kan?
1: Masih.
0: Kelas 11, oke. Dan kalau misalnya Syahdu sendiri nih gimana? Kalau misalnya organisasi, tapi kamu kan organisasi humasnya Semanda sama OSIS juga ya. Dan bertabrakan nggak dengan kamu punya apa namanya jadwal belajar dan sebagainya?
2: Mungkin dijadikan satu ya.
0: Dijadikan satu.
2: Iya. Yeah. Karena kalau untuk kegiatan saya sendiri mungkin kalau ada pengambilan video atau foto itu. Kan kalau pas lagi ada kegiatannya di sekolah maupun di luar itu, pasti kalau di luar itu pas hari-hari untuk ada kegiatan kayak karnaval, mungkin yang lain-lain lah.
1: Okay.
2: Itu tidak campur aduk lah.
0: Okay.
2: Jadi bisa dibagi.
0: Okay, masih dibagi. Jadi kayak kegiatanmu sama kegiatan belajar tuh karena masih satu sekolah gitu, jadi masih berjalan seiringan gitu kan? Okay. Dan saya boleh tahu gak kan dirimu bilang mengelola humas dan juga OSIS bagian tim kreatif ya?
2: Yeah.
0: Itu tuh yang paling susah di jobmu apa? Cari talenta buat konten?
2: Enggak sih.
0: Enggak. Konsep.
2: Tapi apa ya? Mungkin jaringan ya.
0: Oh, jaringan?
2: Iya. Karena kalau untuk kita kalau sebelum mau mulai membuat konten ya, itu kan udah pikir, udah siapkan semua lah. Tapi pas sudah siap, jaringannya yang membuat tidak sangat
0: tidak ini ya, berkompromi tidak bersahabat.
2: Emang ya, mungkin dari jaringan
0: acara
2: aja.
0: Apa yang bikin kayak apa? Gitu?
2: Mungkin waktu itu apa ya?
1: Karnaval.
2: Iya, pas karnaval gak sih?
0: Karnaval.
2: Karena di kan waktu itu pakai untuk kamera juga. Jadi mau dipindahkan di sini buat dikirim lagi, buat diupload lagi. Jadi waktu itu kendalanya di jaringan aja.
0: Kalau di jaringan kayaknya masih bisa di ini enggak sih? Ya tergantung ya apakah ada dana untuk memfasilitasi kuota, teman-teman ya. Siapa tahu pihak Semanda izin. Tapi ya, kalau bisa dari pihak Semandanya sendiri support apa untuk kalian?
2: Apa tuh?
0: Misalnya kan kamu kan di tim humas, tim kreatif gitu kan.
2: Yeah.
0: Dari pihak Semandanya apa? Support dari alat-alat, support dari
2: mungkin dari kamera aja.
0: Dari kamera aja.
2: Iya. Yeah.
0: Dari ide? Ide dari kalian semua?
2: Iya, yeah, semua sendiri.
0: Oh, ide original.
2: Masing-masing.
0: Oke. Okay. Kalau misalnya kalau sendiri nih kan ikut organisasi, ikut ambalan, ikut OSIS juga ya?
1: Iya. Yeah.
0: Ikut OSIS, ambalan sama apa lagi tadi? Dua aja.
1: Kalau di dalam sekolah 2.
0: Dalam sekolah 2. Nah, kalau misalnya kau sendiri, ada enggak sih support yang diterima dari Semanda?
1: Apa?
0: Ada enggak sih support yang diterima dari Semanda gitu?
1: Banyak.
0: Seperti apa kira-kira?
1: Seperti kayak gimana ya? Duh, sabar pusing atur kata-katanya.
0: Support mungkin informasi kali ya, support informasi lomba.
1: Kalau informasi iya, karena biasanya itu bagian OSIS yang dari guru turun ke OSIS, baru OSIS bisa kayak memberitahu ke teman-teman yang lain. Kadang juga kayak OSIS tidak tahu tapi guru sudah menyampaikan di mikrofon sekolah ya, toa sekolah.
0: Oke. Jadi lebih ke ya support sistem aja kali ya, bukan support yang dari finansial enggak ya? Finansial atau apa namanya, perangkat gitu, enggak, oke. Ya mungkin teman-teman ya bisa di apa ya, mungkin di kedepannya bisa dipertingkatkan lagi dari perangkat, mungkin kameranya bisa ditambah 10 kan?
2: Boleh, tidak lulus.
0: Dan juga mungkin dari support-support dari Semandanya bisa apa ya, bisa lebih support lagi ya untuk siswa-siswinya, terutama dalam tingkat prestasi. Dan di 9 menit terakhir, Kak Sahdu dan juga Kak Wahyu, kita karena udah mau di penghujung acara, biasanya kalau aku yang bawa narsum, kita tuh di segmen terakhir ada wild question atau pertanyaan liar. Oke. Jadi sebenarnya nggak terlalu sulit kok. Kira-kira ada nggak sih, kalian kan aktif nih di SMA dan di luar SMA.
2: Iya.
0: Kalau misalnya kalian aktif kayak gini, ada nggak teman dekat kalian yang mungkin bukan bermaksud menjadi haters ya, tapi kayak buat apa sih aktif di SMA dan juga maksudnya buat apa sih aktif di organisasi dan juga prestasi kayak gitu, ada nggak? Dan juga gimana caranya menghadapi kayak gitu?
2: Waduh, ada dong.
1: Banyak. Karena teman dekat juga kadang bisa jadi haters di belakang
2: yang
1: kita.
2: Yang tersakiti gitu.
1: Sangat-sangat.
0: Maksudnya haters yang jadi haters atau cuman kayak gak sengaja gitu?
2: Mungkin sengaja ya.
1: Mungkin main-main saja. Tapi kadang juga kayak berlebihan dikit. Kalau kita.
0: Tapi masih temenan atau enggak?
2: Kalau mungkin yang lain enggak ya.
0: Ada yang iya, ada yang enggak mungkin ya teman-teman ya. Oke, gimana caranya menghadapi kayak gitu?
1: Kalau dari Kak Shadow?
2: Mungkin dari saya sendiri tidak terlalu mementingkan ya. Karena kan tidak untuk membuat validasi buat mereka sendiri.
0: Oke.
2: Jadi ya kita bukan kayak udah dibilang gini gitu, kayak udah stuck sudah di situ. Enggak. Jadi kita yang harus jalan gitu supaya kayak oh, mereka dibilang gitu kayak malah nambah membuat gitu. Jadi oh ya iyalah, masa kita harus stop di situ aja kan, tidak.
0: Oke, jadi jangan terpengaruh.
2: Iya.
0: Oke. Kalau dari Kak Sadu itu tuh, kalau dari Kohai?
1: Kalau dari saya itu mungkin banyak teman-teman yang berkata bilang, kok ikut ini, kok tidak begini, kok begini, kok tidak begini. Kan ada positifnya, ada negatifnya.
0: Iya.
1: Cumannya kalau untuk negatifnya kayak macam apa tadi Kak Sadu bilang?
2: Apa?
1: Yang tadi. Oh, tidak usah dipikirin. Karena memang saya orangnya kayak malas tahu, malas pusing. Selagi kita bisa, kita berusaha. Mungkin kayak macam apa ya? Intinya kalau kita macam dikata-katain orang lah. Selagi itu tidak menyangkut tentang kayak mental, sangat masuk di mental, tidak usah pusing.
2: Tapi kalau mungkin dari saya ya, nambah kan sebagai tim kreatif juga nih. Terus kan pastilah ada komenan untuk yang ya
0: apa nih, komen yang kritik atau yang membangun?
2: Mungkin kritik ya.
0: Kritik ya. Oke.
2: Jadi mungkin tidak melayani kritikan gitu, cuman kayak oh, saya sebagai tim kreatif juga kayak pasti harus butuh kritikan gitu. Karena tapi yang dalam hal untuk menambahkan mungkin di dalam videonya kurang atau apa evaluasi gitu lah. Iya. Okay. Jadi perlu dari pembina atau teman-teman yang lain gitu.
0: Iya. Tapi yang kayak gitu pasti ada aja lah ya.
2: Ada.
0: Mau kita diem-diem juga kayaknya ada aja ada. Orang yang suka sama kita, teman-teman.
2: Jadi harus menyala gitu.
0: Jadi tetap harus menyala toh Pro 2. Dan itu dia teman-teman ya, rekapnya dari Kak Syahdu dan juga Kak Wahyu. Yang penting kalian tidak terpengaruh. Kalian tetap berjalan aja sesuai dengan passion masing-masing ya tentunya.
2: Iya.
0: Dan Kak Syahdu dan juga Kak Wahyu, kita udah di 5 menit terakhir. Thank you banget ya udah datang di studio kita di Pro 2. Dan mau tahu kalian kayaknya lagi sibuk banget ya. Habis ini mau kemana sih?
2: Ada job nih juga, ya.
0: Ada job dari tim kreatif. Kak Syahdu dan juga Kak Wahyu ada agenda lain teman-teman ya. Jadi kita pamit undur diri dari sekarang teman Pro 2 di 5 menit terakhir ini. Mau ngucapin lagi Kak Wahyu dan juga Kak Syahdu, terima kasih banyak.
2: Iya,
0: dan
2: sama-sama.
0: Juga mungkin kita dadah-dadah dulu kali ya. Teman Pro 2 kita. Teman Pro 2 tentunya Maul masih menemani kalian semua sampai jam 8 malam. Jadi tetap stay tune di 89 FM. Dan kita bertiga pamit undur diri. Bye-bye.
3: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
4: Kok kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
3: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
5: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
3: FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
2: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
2: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Ketika Anda sedang berada di ruangan terbuka dan rambut berdiri tegak, saat cuaca sedang mendung gelap atau hujan, ini adalah tanda bahaya. Karena bisa menjadi salah satu tanda, petir akan menyambar. Ini bisa terjadi karena adanya energi listrik yang kuat di tubuh dan meningkatnya medan listrik di sekitar lokasi. Energi atau muatan positif di tubuh manusia secara teknis akan menarik muatan negatif yang ada di awan yang menghasilkan petir. Dan hal inilah yang bisa menyebabkan serangan petir datang, hingga menyambar objek atau orang yang ada di sekitar medan listrik. Potensi tersambar petir juga semakin meningkat ketika seseorang berdiri di dekat objek yang menjulang seperti tiang bendera atau pohon.

Resensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, buku rasa karya Terelie adalah buku yang menyentuh hati, menggambarkan perjalanan emosional karakter-karakternya dalam mencari arti hidup, mengatasi kehilangan dan merasakan berbagai rasa yang kompleks dalam hidup. Melalui cerita yang penuh makna, kita diajak untuk merenung tentang kehidupan, cinta, dan bagaimana kita menghadapi perasaan kita yang seringkali membingungkan dan penuh konflik. Buku ini cocok bagi pembaca yang menyukai cerita tentang perjalanan batin dan emosi manusia, serta bagaimana seseorang belajar menjadi lebih dewasa melalui pengalaman hidup yang menyakitkan dan penuh pelajaran. Rasa adalah sebuah kisah tentang perasaan dan bagaimana perasaan tersebut membentuk kita menjadi siapa kita sekarang. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. Or is not available.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku, tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

0: teater satu.
1: Kekasihku Ayati.
0: Bukan.
1: Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di sisa serus
3: tahu. Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.

0: cuek. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Kamaradin Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoost atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhoofd. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Fordo yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.

0: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Ya, nomor 2 kita bersedia mendengarkan rangkaian tarhim dan juga azan maghrib untuk umat muslim dan muslimah di daerah Fakfak dan sekitarnya. Mau selaku yang bertugas di sore ceria ini pada pukul 18.25 dan jajaran pimpinan, staf dan para penyiar lainnya mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib pada nomor 2 ya. Semoga ibadah sholat maghrib kita semua diterima oleh Allah SWT. Dan selanjutnya kita dengerin lagu dari Seventeen dengan lagunya yang telah merelakanmu. Nomor 2 teman-teman akan ditemani oleh beberapa lagu terlebih dahulu karena mau juga harus menunaikan ibadah sholat maghrib teman-teman. Jadi tetap stay tune 89 FM dan ini dia Seventeen dengan lagunya yang telah merelakanmu.

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku Ubur-Ubur Lembur adalah buku karangan Raditya Dika yang menyajikan cerita humor mengenai kehidupan sehari-hari, pengalaman pribadi, dan kisah-kisah absurd yang dialaminya. Esensinya adalah menghibur pembaca memulai kisah-kisah kocak, ironis, dan kadang-kadang menggelikan yang menggambarkan realitas kehidupan modern dengan sentuhan komedi. Pesan yang dapat diambil dalam buku Ubur-Ubur Lembur ini mungkin mencakup nilai-nilai seperti tidak mengambil hidup terlalu serius, mencari kebahagiaan dalam hal-hal kecil, dan menerima kekonyolan dan ketidaksempurnaan manusia sebagai bagian dari kehidupan. Selain itu, buku ini juga bisa mengajarkan tentang pentingnya humor dan cara melihat situasi dari sudut pandang yang positif. Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
2: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fakfak atau Pro 2 Fakfak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fakfak.
2: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
2: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
2: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: FM。
1: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Tidak! Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
0: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
2: 89 FM Pro 2 Fak-Fak.
3: The band terbaik.
2: Follow Facebook, Instagram,

Tom Bro 2 itu dari lagu dari Salma Salsabil dengan lagunya Berharap Pada Timur ya Tom Bro 2 ya. Dan tentunya masih bersama Maul di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu Tom Bro 2. Dan dijaga malam, jangan kalau malam-malam ini Tom Bro 2 gimana kabarnya. Semoga kalian semua lancar jaya ya Tom Bro 2 ya kesehariannya. Ini udah hari Jumat kan teman-teman ya, jadi kayaknya udah mau masuk di weekend nih Tom Bro 2. Aduh enak banget ya, besok udah hari Sabtu, lusa udah hari Minggu, jadi kita udah punya banyak waktu lagi nih untuk apa ya, take a breath kali ya, kayak take a break, pokoknya kayak kita tuh bernapas dulu deh teman-teman.

teman-teman ya. Kita tuh kayaknya mau healing-healing dulu tahun pro 2. Aduh. Tapi kita benar-benar udah digempur nih ya, dan ini juga hari terakhir di bulan Juli tahun pro 2. So, mau tanya juga nih kira-kira how was your Juli tahun pro 2? Gimana Juli kalian tahun pro 2 dari satu bulan ini ya? Apakah Juli kalian semua kayak wow, Juli apa ya? Kalau misalnya Juli tuh permainan katanya gimana ya? Lebih ke Julita. Julita apa gak mau? Maksudnya kayak Juli yang berbahagia gitu ya. Atau mungkin kalian Juli yang aduh kayaknya next time aja deh kamu all ya. Mending. Dan semoga aja Agustus tuh kayak lebih baik lagi sama aku. Aduh. Ya teman pro 2, namanya juga naik turun hidup ya. Kadang ada bulan yang bagus, kadang ada bulan yang kurang nyaman dan juga kurang baik ke kita teman pro 2. Tapi semua itu tentunya ada ini ya, ada purpose dan juga ada tujuan untuk kita tuh bisa lebih apa ya, lebih kuat lagi kali ya untuk menghandle bulan Agustus dan bulan-bulan selanjutnya. Asik. Dan juga teman pro 2 yang mau request lagu, mau salam-salam, mau ngobrol-ngobrol bersama Maul, boleh banget teman-teman. Silakan menghubungi Maul di 0811-489-4990. Dan juga teman bro 2 sambil menemani kalian semua, mau baru aja dapat requestan lagu nih dari Kak Indah. Katanya mau request lagu dong, boleh gak? Boleh banget. Katanya mau request lagu dari Juicy Lucy dong Kak, tapi terserah deh yang mana aja. Oke. Udah masuk ya Kak Indah ya. Kita udah masuk nih requestan lagu dari Kak Indah, yaitu Juicy Lucy, tapi mau gak yang terlalu tinggi? Juicy Lucy dengan lagunya terlalu tinggi, ini udah masuk di playlist. Jadi kita gak usah lama-lama lagi. Ini dia requestan lagu dari Kak Indah dengan lagu dari Juicy Lucy.

0: Resensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, buku rasa karya Terelie adalah buku yang menyentuh hati, menggambarkan perjalanan emosional karakter-karakternya dalam mencari arti hidup, mengatasi kehilangan dan merasakan berbagai rasa yang kompleks dalam hidup. Melalui cerita yang penuh makna, kita diajak untuk merenung tentang kehidupan, cinta, dan bagaimana kita menghadapi perasaan kita yang seringkali membingungkan dan penuh konflik. Buku ini cocok bagi pembaca yang menyukai cerita tentang perjalanan batin dan emosi manusia, serta bagaimana seseorang belajar menjadi lebih dewasa melalui pengalaman hidup yang menyakitkan dan penuh pelajaran. Rasa adalah sebuah kisah tentang perasaan dan bagaimana perasaan tersebut membentuk kita menjadi siapa kita sekarang. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
2: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Broadway FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Broadway.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kekocek di rri.co.id.

0: Ayo, break. Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

Bapak Mumpro 2 sambil ditemani lagu dari 21 Pilots Mumpro 2 ya, salah satu band kesukaan dan juga kebanggaan Maul, asik. Dengan lagunya Ride dan Mumpro 2. Dan di pukul 19:49 waktu Indonesia Timur, tidak terasa Maul sudah menemani kalian semua ya di edisi hari Jumat sore di tanggal 31 Juli di hari terakhir di bulan Juli ini, teman-teman. Dari jam 3 hingga sekarang 11 menit lagi menjelang jam 8 malam. Dan Mumpro 2, di 11 menit terakhir ini Maul pamit undur diri karena nanti di jam 8 malam hingga nanti pukul 12 teman Pro 2 akan ditemani oleh Kak Abdi yang akan menemani kalian semua dengan keseruannya. Jadi tetap stay tune 89 FM Pro 2 Fafak and see you next time teman Pro 2. Selanjutnya ada lagu dari Echo Smith dengan lagunya Over My Head dan see you next time.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Info Pro 2 FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Yo, masih 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya, teman Pro 2 balik lagi ya bareng Abdi Ujabaranata di Jaga Malam edisi apa ini ya? Edisi Jumat tanggal 31 Juli 2026. Wah, ini hari terakhir di bulan Juli. Nah, bagaimana teman Pro 2 ceritanya di bulan Juli ini selama 31 hari ini, bahagia, happy atau flat aja nih? Boleh banget nanti kita cerita-cerita tentang 31 hari yang telah dilalui ya teman berdua. Kalian boleh banget untuk cerita-cerita tersebut di WhatsApp Pro 2 di 0811 4894 990, atau juga bisa chat di RRI Digital. Pokoknya nanti kita bahas satu persatu apa sih keseruan kalian di bulan Juli. Ada yang manis atau ada yang pahit nih. Tapi tidak apa-apa, walaupun pahit, kehidupan masih tetap berlanjut teman Pro 2. Jadi slow aja. Asalkan kalian belum meninggal, belum ada apa-apa, ya aman aja, lanjut gas. Namanya juga anak muda ya kan. Dan sebagai pertemuan awalan dan lagu yang harus disambut dengan baik, ini kita ada lagu dari Imale Sudman dengan Breed and Barter. Check it out.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: Aduh, susah banget mau tidur. Umur sama semester udah makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
1: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
2: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
1: Gak boleh kayak gitu, kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut, overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
2: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan, minta duit aja terus ke mereka.
1: Janganlah, kamu harus yakin. Kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah dan gak perlu dipikir. Tapi dijalanin aja.
2: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir, sampai sekarang aja kamu. Woi, mati.
1: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?

Masih di 9 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya teman Pro 2, ini ada pesan masuk satu ya. Dan ini katanya namanya rahasia aja kak, katanya jangan diucapkan. Ih kenapa nih?

Rasa takut memang selalu ada ketika kita hendak memulai sesuatu. Iya benar. Namun keberanian bukan berarti tidak memiliki rasa takut, teman berdua. Keberanian itu adalah tetap melangkah meskipun rasa takut itu tetap masih ada. Jadi walaupun takut, kita tetap melangkah aja. Jadi jika malam ini ada teman berdua yang masih ragu untuk memulai usaha, melanjutkan pendidikan, mengikuti seleksi atau mengejar impian lainnya, percayalah teman berdua bahwa langkah pertama selalu menjadi awal dari cerita yang lebih besar. Sekarang giliran kalian ya, prestasi apa yang paling membanggakan selama bulan Juli ini? Boleh banget untuk cerita itu kirim aja di nomor WhatsApp Pro 2 di 0811 4894 990. Kami menunggu cerita kalian teman Pro 2.

0: Esensi buku Robua Fakfak, teman terbaik kamu.
1: Kita Indonesia.
0: Atomic Habits karya James Clear merupakan buku motivasi yang berisikan bagaimana cara mengubah hidup melalui kebiasaan-kebiasaan kecil, diterbitkan pada tahun 2018. Membahas tentang teori-teori ilmiah serta sekumpulan kisah inspiratif dari tokoh-tokoh sukses di dunia. James Clear menjelaskan mengapa seseorang sulit mengubah kebiasaan mereka. Hal ini dikatakan bukan seseorang itu tidak ingin berubah, melainkan karena seseorang itu menerapkan perubahan yang salah. Oleh karena itu, buku Atomic

Pitt memberikan panduan bagaimana cara mengubah kebiasaan dengan benar. Namun bukan berarti kutipan-kutipan motivasi tersebut hanya didasari dari rangkaian kata-kata penyemangat, melainkan juga didasari oleh teori-teori ilmiah sehingga mudah dipahami. Buku ini memberikan contoh dan strategi bagaimana mengidentifikasi kebiasaan yang perlu ditingkatkan, memecahnya menjadi tindakan-tindakan kecil yang mudah dilakukan, serta cara untuk mempertahankan komitmen terhadap perubahan tersebut. Dampak dari penerapan perubahan-perubahan kecil ini adalah berkembangnya kebiasaan positif yang mampu meningkatkan produktivitas, kesehatan, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Selain itu, buku ini juga mengajarkan bagaimana mengatasi hambatan dan kesalahan yang sering terjadi dalam proses perubahan kebiasaan. Buku Atomic Habits telah mempengaruhi banyak orang dalam merubah kebiasaan mereka dengan menerapkan prinsip-prinsip dengan gaya tata bahasa yang mudah dipahami dan penjelasan yang jelas. Banyak orang telah berhasil mencapai tujuan-tujuan mereka dan meraih kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan. Demikian esensi buku Atomic Habits karya James Clear. Esensi buku Robuah Faktor, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

kamu? Apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, masih 89 FM Perdua Fak-Fak, teman terbaik kamu. Ya, teman Perdua, ini ada pesan lagi ya dari Rani. Dan pesannya gini, teman Perdua. Kak, bulan ini sahabat saya pindah keluar kota. Rasanya sepi karena kami sudah terbiasa melakukan banyak hal bersama setiap harinya. Waduh, agak sedih nih ya. Tapi terima kasih ya buat teman Rani yang sudah berteman sama Rani. Dan buat Rani juga terima kasih telah memberikan kenangan kepada temannya. Dan semoga aja ya nanti kalian dipertemukan lagi di waktu yang berbeda dan di tempat yang berbeda, dengan keadaan yang berbeda juga, tapi dengan rasa yang sama, yakni pertemanan yang akrab. Terkadang memang ya teman berdua, kita kehilangan kebersamaan, kehilangan rutinitas atau momen yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari yang telah dilakukan bersama teman-teman, teman dekat apalagi, tapi teman itu pindah. Dan itu adalah hal yang wajar, teman berdua. Dari setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan, teman berdua. Jadi jika malam ini ada yang sedang merasa kesepian, jangan terburu-buru untuk menyalahkan diri sendiri dan jangan terlalu bersedih hati ya, karena nanti kita juga akan ditemukan sama orang yang lebih akrab dan lebih lagi, dan mungkin juga nanti kita akan bertemu teman yang telah berpisah di hari ini. Jadi santai aja teman berdua. Memang setiap perpisahan ada pertemuan dan setiap pertemuan ada perpisahan. Slow aja. Buat Rani tetap semangat ya. Kan masih ada teman-teman yang lain. Aman aja. Kapri juga bisa jadi teman Rani. Aman aja.

0: Keren banget nih jaketmu, dari brand luar ya?
1: Enggak dong, ini brand lokal, malah motifnya dari batik Papua.
0: Serius? Aku kira produk luar, desainnya modern, tapi tetap ada unsur tradisionalnya ya?
1: Iya, sekarang banyak produk lokal yang ngembangin kearifan lokal kita. Dari desain sampai bahan, nggak cuma keren, tapi juga support budaya kita sendiri.
0: Wah, baru tahu nih, ternyata pakai produk lokal nggak cuma tentang barangnya, tapi juga ngebantu jaga identitas budaya kita.
1: Bener banget, selain bangga pakai karya anak bangsa, kita juga ikut lestarikan budaya. Nggak cuma gaya, tapi juga bermakna.
0: Mulai sekarang beli produk lokal deh, keren, berkualitas, dan bawa budaya kita. Bangga pakai produk lokal, bangga angkat kearifan lokal.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Oke teman berdua, sekarang sudah pukul 21:07 waktu Indonesia Timur. Itu artinya kita untuk MLC teman berdua. Kita akan mendengarkan MLC dulu dari langsung dari Pro 2 Jakarta. Dan bintang tamu hari ini pastinya keren-keren banget teman berdua. Jadi kalian harus dengarkan baik-baik. Dan nanti Abdi bakal kembali lagi ya bersama kalian di jam 10. Kita akan membahas tentang bulan Juli ini ceritanya apa aja. Oke, tetap stay tune terus di Pro 2 Pak-Pak. Teman terbaik kamu.
4: Musisi yang tadi mungkin udah sempat lihat di e-flyer kota kamu ya. Kita bakal ngobrol bareng sama Ola Eleanor ya. Kita bakal ngobrol sama Doi, tapi masih nunggu ya. Sabar, sabar. Tadi juga di bawah banyak sekali ada beberapa yang sudah datang gitu ya, pengen ketemu sama Ola. Padahal kita hari ini ketemunya lewat Zoom. Ya udah, tungguin ya, kita bakalan ngobrol-ngobrol nanti bareng sama Ola. Sambil juga nemenin ini, besok udah weekend, jadi mudah-mudahan kamu lebih chill di rumah, lebih santai di rumah sambil bareng sama Angga di sini di Music Lounge. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Welcome back, masih bersama Angga dan tentunya masih juga di Music Live Chat. Dan kita masih nunggu Ola bergabung ya. Bergabung tentunya nanti di Zoom, karena hari ini kita bakal ngobrol sama Ola tapi via Zoom ya. Nah, sambil nanti kita nungguin Ola ngobrol-ngobrol sama kita di Music Live Chat, gue mau cerita juga kalau misalnya selama seminggu ini pasti lo udah dengerin banyak sekali musisi-musisi yang diajak ngobrol sama seluruh host di Music Live Chat ya. Dan banyak hal juga pasti lagu-lagu baru yang lo akhirnya dengerin. Dan salah satunya mungkin yang nanti kita bakal dengerin adalah lagunya Ola ya. Ada satu lagu yang nanti bakal dia perkenalkan, judulnya Dewasa Tanpamu. Nanti kita bakal cerita juga tentang apa sih Dewasa Tanpamu itu. Nah, kalau dari yang udah dikirimin nih sama Ola ya, ini ada satu apa ya, satu lagu yang mungkin bisa dibilang cerita ya, cerita satu hal yang sederhana tapi tidak sesederhana itu. Sometimes kita melihat satu hal itu biasa aja gitu ya, yang biasa kita lakukan sehari-hari, misalnya makan sama orang tua, makan sama adik gitu. Ketika itu terjadi setiap hari, mungkin meaningnya akan biasa-biasa aja. Tapi kalau misalnya satu saat nih, kita udah ada di posisi gak ada kesempatan untuk bisa makan bareng, hangout bareng sama adik, sama orang tua, itu pasti akan jadi lebih kehilangan, lebih merasa kalau hal-hal kayak gitu tuh sangat berharga, ya gak sih? Gak tahu ya, apakah itu hal yang juga pengen diambil dari lagunya Dewasa Tanpamu. Tapi nanti kita bakal tanya sama Ola ya, sambil nunggu gabung ya. Buat lu yang pengen ikutan gabung, bisa lihat juga di via YouTube channelnya RRI Jakarta di Music Live Chat yang lagi live juga. Pengen naruh pertanyaan di situ juga boleh di live chat, atau juga bisa kasih pertanyaan di WhatsApp ya, di 0811 800 105. Nanti kakak bakal balik lagi, mudah-mudahan Ola udah bergabung ya di Zoom supaya kita bisa ngobrol-ngobrol.

0: Balik lagi di Music Live Chat dan kita masih bareng sama gue, maksudnya enggak ya. Nah, ini dia akhirnya Ola Elaner sudah bergabung sama kita. Ola, kemana aja lu?
1: Sorry, gimana?
0: Kemana aja?
1: gue udah di sini tuh jam 7 kurang 2 kayaknya.
0: Oke.
1: Okay. Gue takut kayak nyelonong aja, ternyata memang tabrak masuk ya.
0: Iya, tabrak masuk dong. Aduh, Ola.
1: Sorry.
0: Apa kabar, bro?
1: Baik, kabar baik.
0: Ini di Jakarta apa di Mojokerto nih?
1: Aku di Jawa Timur.
0: Mojokerto ya, benar ya?
1: Mojokerto
0: itu
1: kelahiran.
0: Lebih dekat dari mana ya? Apakah dari Surabaya atau?
1: Surabaya kalau naik tol cuman 30 menit.
0: Wah, deket ya.
1: Deket.
0: Jadi hampir sama lah kayak dari Surabaya ke Sidoarjo gitu, deket ya.
1: Betul.
0: Seru.
1: Lebih jauh Mojokerto sih, lebih jauh Mojokerto dikit.
0: Dikit ya. Emang dari lahir di Mojokerto ya, Ola?
1: Lahir besar di Mojokerto, cuman mama itu orang Jawa Timur tuh, nama kotanya Bojonegoro, tapi bapak itu dari Nusa Tenggara Timur.
0: Oh.
1: Tapi besar dan gede di Mojokerto karena semua nenek kakek semua di sini kan. Jadi mama dari kecil dari Bojonegoro tuh pindah ke Mojokerto, terus bertemulah sama bapak.
0: Apakah suara emasmu itu dari timur kayaknya? Ya enggak sih.
1: Mungkin.
0: Biasanya kan suara orang timur tuh bagus-bagus ya. Jadi mungkin. Bisa jadi dari sana gitu.
1: Bisa jadi.
0: Tapi emang bener kalau Ola walaupun udah sempat ikut Idol gitu ya, terus akhirnya sekarang keluar single, lebih banyak yang lebih duluan jadi content creator soalnya ya.
1: Lebih duluan jadi penyanyi sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay, karena terus? Ikut Idol itu tahun 2019.
0: Oke.
1: Okay. Idol X 2019-2020. Terus sebenarnya dari situ tuh kan COVID kan. Mm-hmm. Udah jadi konten kreator YouTube tapi. Jadi waktu itu belum, TikTok tuh belum
0: ramai lah ya.
1: Belum ramai sekarang. Gue bikin kayak daily gue ketika kan perpindahan gue dari Jawa Timur ke Jakarta itu. Baru pertama kali gue ke Jakarta itu ya ketika mengikuti ajang gitu kan. Terus gue bikin anggap aja kayak ya life after kehidupan ajang pencarian bakat gitulah. Terus COVID kan.
0: Iya.
1: Jadinya gue bikin konten tuh hampir setiap hari itu nge-live.
0: Oke.
1: Okay. Sama Mahalini, sama Keisha, kebetulan. Gue tinggal di Kebon Jeruk, Lini juga di Kebon Jeruk, tuh jaraknya cuma sekilo kita tinggal tuh.
0: Oke.
1: Okay. Jadi hampir setiap hari tuh gue nginep rumah Lini. Lini kebetulan tinggal sama Keisha. Terus gue tiap hari benar-benar ke situ lah, karena kita sama-sama perantau kan. Lini dari Bali, gue sama Keisha juga sama-sama dari Jawa Timur. Jadi apalagi gue perantau sendirian, sedangkan Lini kan sama mama, sama mama Serini. Kalau Keisha juga sama mamanya. Jadi gue berasa kayak punya keluarga baru di Jakarta. Jadi kayak tiap hari gue COVID itu kita kemana, maksudnya bukan kemana sih, apa makan, coba-cobain hal-hal baru di Jakarta itu karena kita ya karena perantau semua sih.
0: Oke, jadi dari
1: seperti
0: situ ya.
1: Seperti itu.
0: Akhirnya ternyata banyak yang suka gitu ya konten-konten lu bareng sama mereka gitu ya.
1: Karena nge-live, jadi kehidupan kita itu
0: kayak reality show-nya, benar-benar reality gitu ya.
1: Ya mungkin bisa seperti itu. Jadi kita nge-live, terus habis itu bikin Q&A di YouTube. Itu hampir seminggu dua kali gue uploadin di situ. Terus habis itu COVID waktu itu sudah mereda juga, kita sempat kayak jalan-jalan ke Curug, ke Bogor, terus kulineran waktu itu di Pik 2 yang baru tuh kita
0: juga
1: konten di situ. Sebenarnya awal dari konten kreator adalah ya gue memang suka membagi
0: kekesarian
1: kita, membagi kehidupan kita life after ajang pencarian bakat seperti
0: dan,
1: itu sih.
0: Ya apalagi tahunnya Ola tuh waktu itu benar-benar tahun ngeri ya. Maksudnya semuanya
1: benar, punya
0: lagu loh, gila.
1: Semuanya punya lagu
0: dan berhasil semuanya, semua gitu.
1: Betul ya, puji Tuhan, alhamdulillah
0: lah. Luar biasa banget gitu ya. Jadi ada di angkatan yang boleh dibilang angkatan gimana ya, angkatan yang benar-benar impian. Walaupun mungkin rasa apa ya, kompetitifnya juga ada gitu ya, Ola ya. Bisa ceritain enggak sih ada di angkatan tersebut begitu?
1: gue tuh ngikut Idol dari tahun 2013 kayaknya. Iya, 2013 itu awal tahun gue bisa ikut kan, umur 16 tahun. Hampir semua ajang pencarian bakat itu gue ikutin. Indonesian Idol dari zaman kalau pertama kali gue ingat itu Kanoela. Kanoela, terus setelah itu ada X Factor, ada Rising Star, ada kalau nggak salah sempet pengen ikut boy band and girl band juga.
0: Serius? Serius.
1: Cuman gue nggak bisa yang kayak nggak bisa sejago itu, selowis itu, buat kayaknya mereka harus diharuskan untuk bisa ngedance.
0: Dance juga.
1: Gue kayak nggak punya. Sedangkan waktu itu juga harus dituntut untuk punya grup. Nah, gue pikir kayak siapa teman-teman gue bisa nyanyi, bisa ngedance? Tidak ada. Gue ikut yang solo-solo aja, yang beberapa aja mencari bakat gue ikut. Setelah ikut Kanoela, lama tuh nggak ada idol. Terus habis gitu tahun 2000.
0: Oh iya, sempat vakum ya beberapa tahun ya, nggak ada.
1: Kalau nggak salah 3 tahun
0: ya, oke.
1: Okay. 3 tahun. Terus setelah itu bersamaan dengan angkatannya Marion Jola dan Brisia Jodi, gue di Mojokerto Surabaya. Gue kan kuliah di Surabaya.
0: Yeah.
1: Gue punya band yang punya karya. Jadi kayak ada beberapa penyanyi-penyanyi dari Jakarta tuh opening act-nya kita kebetulan. Terus gue mikir kayak ya udahlah, ngapain sih ikut aja pencarian bakat, karena semua aja pencarian bakat yang gue ikutin nggak pernah sampai sejauh, pokoknya dari awal udah nggak lolos, dari awal udah nggak lolos. Dari umur 16 sampai pada akhirnya umur 24 tahun, gue mau ikuti Indonesian Idol, Idol X. Biasanya tuh gue kalau misalnya ikut Idol tuh jam 5 pagi gue udah
0: ngantri,
1: gue udah di depan gerbang paling depan sendiri pokoknya. Tapi akhir-akhir itu gue merasa kayak ya udahlah, gue juga udah punya karya, gue udah jadi opening act-nya beberapa artis di Surabaya juga, gue merasa kayak udah cukup aja.
0: Ya.
1: Terus setelah itu gue ikut Idol X itu jam 12 gue baru ngantri. Gue merasa kayak
0: ya seperti biasanya udahlah. Ya udahlah.
1: Seperti biasa,
0: ya.
1: Gue kayak ya udahlah. Kalau misalnya ikut aja, kalau misalnya udah tutup antriannya juga, ya udah gue balik. Terus akhirnya jam 12 ikut, terus kok lolos. Terus lolos lagi. Terus abis itu akhirnya gak boleh ubah penampilan sampai semua kota-kota besar, audisi di kota-kota besar, nanti kalau misalnya lolos ke Jakarta kita hubungin. Ternyata dihubungin.
0: Wow.
1: Pertama kalinya gue ke Jakarta itu umur 24 tahun ya, lolos. Okay. Gue kayak, terus setelah itu terus lolos. Yang paling mengerikan itu juga ada yang eliminasi 1, 2, 3 yang nyanyi bareng. Terus
0: tahu.
1: Itulah. Terus habis itu kok lolos terus. Terus lolos lagi ke live show. Babak live show itu showcase 1 lolos, showcase 2 lolos, terus ke spektakuler. Gue gak menyangka sih sampai ke spektakuler itu. Terus habis itu terhenti di 13 besar. Gue kayak merasa sejauh ini, maksudnya
0: udah bisa sejauh itu gitu ya.
1: Udah bisa sejauh itu, dan itu kayak di angkatan yang
0: ngeri-ngeri banget itu.
1: Ngeri banget. Semuanya tuh kayak semua punya waktu buat bersinar itu.
0: Benar.
1: Di timeline-nya masing-masing, iya, gitu.
0: Jadinya
1: ya gue merasa terberkati aja. Gue 8 tahun ikut semua aja pencarian bakat, tapi gak pernah lolos. Sekali ikut di angkatan yang kalau menurut gue paling bersinar.
0: Gue setuju kalau itu jadi the best sih.
1: Semuanya kayak punya karya gitu. Oh by the way, gue sempat rilis pertama kali lagu gue tuh, itu jadi penutup di semua angkatan gue tuh punya karya.
0: Jadi lo terakhir dari
1: jadi semua penutup ya, maksudnya.
0: Okay.
1: Wah, ini angkatan yang semuanya
0: punya single ya. Dan ya mungkin itu bisa kita pelajari ya. Sometimes kalau kita terlalu mengejar banget gitu ya.
1: Kayaknya
0: lo akan ngerasa nggak bisa seperti yang lo pikirin gitu. Tapi kalau misalnya kitanya lebih easy going aja udah deh gitu ya. Nothing to lose gitu ya. Malah akhirnya lo dapetin apa yang lo jadi memang harus ada masanya tuh kita chill aja gitu, ya nggak sih?
1: Betul banget.
0: Ketika pun misalnya nih dari angkatannya yang angkatan 10 itu kan misalnya semuanya jadi gitu ya, walaupun mungkin sinarnya kita kurang terang, ya bukan karena kita kurang bagus, tapi ya mungkin emang belum waktunya aja, ya nggak sih? Gantian, betul. Ada antriannya.
1: Betul. Punya timelinenya
0: masing-masing. Jadi akhirnya itu yang bisa kita jadi dewasa walaupun tanpamu gitu. Berisiknya itu tadi gue mau denger dulu buat teman pro 2. Okay. Lagu ini nanti kita abis ini kita bakal ceritain ya Ola ya. Lagunya tentang abis ini dewasa tentangmu ya. Kita dengerin dulu ini dia Ola Eleanor dengan Dewasa Tanpamu.

0: Welcome back. Tadi ya, udah kita denger bareng-bareng ya lagunya Ola, judulnya Dewasa Tanpamu. Ciptaan siapa nih Ola?
1: Sebenarnya lagu ini tuh gue udah tulis lama dari tahun kemarin. Cuman gue ngerjainnya karena gue gak punya timeline. Gue kan kemarin sempat ikut label, terus selesai sama label itu. Terus gue tinggal di Jawa Timur karena bokap gue barusan gak ada kan. Jadinya gue gak punya, gue kayak berasa melamban gitu loh. Di balik lagi ke kota gue tuh kayak merasa gue kayak ya udahlah di sini dulu.
0: Kembali aja ke slow pace lagi ya.
1: Kembali, betul. Gue gak punya,
0: gak ada yang harus dikejar-kejar banget gitu ya.
1: Gak ada yang perlu dikejar. Gue gak perlu jadi seseorang yang gue perlu jelasin ke teman-teman gue yang gue kenal dari kecil gitu.
0: Iya.
1: Jadinya ya gue udah tulis, terus habis itu pada akhirnya kayaknya gue pengen rilis single deh. Yang gue tulis sendiri, pengalaman gue pribadi, lagu ini tuh persembahan buat gue, buat bapak sama mama. Jadinya akhirnya terrilis juga lagu yang sudah gue tulis dari tahun kemarin, yang gue ciptain khusus untuk bapak dan mama. Lagu ciptaan gue sendiri dari awal sampai akhir, tapi musiknya gue dibantu sama teman gue dari SMA. Yang dari dulu itu nemenin gue kalau misalnya lomba, dia selalu jadi pengiring gue dan kemana-mana gitu. Akhirnya jadinya gue tulis dengan orang terdekat gue. Gue kerjain juga, ada suara anak-anak kecil di situ, itu anak-anak dari teman-teman gue waktu SD. Kita sekolah di sekolah yang sama. Gue kenal orang tua mereka, gue kenal satu persatu mereka karena yang tiga ketemu di gereja, yang satu ketemu ketika gue jadi juri ketika dia lomba nyanyi di salah satu mall di Mojokerto. Jadi semua kayak berasa apa ya, berkesinambungan semuanya. Gue dibantu temen gue, semua yang terlibat itu benar-benar gue kenal gitu. Dari awal, dari kecil sampai mereka punya anak, gue juga kenal anak-anak mereka. Jadi ya,
0: itu ya, akhirnya kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Dan lu sendiri ya lagu ini berarti ya?
1: Yes, gue sendiri.
0: Dan ini ngegambarin Ola yang sekarang gak sih? Maksudnya dibandingin waktu ada perbedaan gak sama single-single yang dulu sempat lu bikin?
1: Yang ini gue merasa lebih jujur.
0: Oke.
1: Karena gue tulis sendiri. Kalau yang kemarin di label itu
0: beberapa
1: perihal tentang cinta.
0: Oke. Okay. Jadi ini benar-benar apa yang lagi lo rasain?
1: Betul.
0: Apa yang jadi keresahan lo gitu ya?
1: Betul.
0: Lo tuangin ke lagu pokoknya.
1: Lo tuangin ke lagu.
0: Dan itu mungkin akhirnya mungkin lo jadi menjadi diri sendiri tuh karena itu ya. Jadi lo bebas untuk punya tema sendiri dan temanya itu pun bukan yang ngarang-ngarang, emang lu lagi rasain kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Dewasa Tanpamu. Dan ya gue tertarik sih sama tadi lo bilang, akhirnya ketika gue balik ke hometown gitu ya, Mojokerto, lo nggak harus menceritakan apa-apa lagi sama teman lo yang ada di sana gitu ya. Karena ya, apapun ya, itu kalau di sini kayak apakah di Jakarta sekeras itu sampai sometimes lu harus kayak apa ya, pretend ya, bukan tidak menjadi diri sendiri ya, tapi sometimes supaya karena saking banyaknya orang gitu ya, lu harus bisa bikin lu memperkenalkan diri lu gitu. Ada rasa kayak gitu ya Ola?
1: Mungkin lebih ke, bukan memperkenalkan sih, lebih ke orang-orang yang gue temuin itu kadang, misalnya dari 1 sampai 10 itu 9 tuh nanya kayak, oh kemarin tuh ini ya, apa namanya, sempet ikut ini ya. Kan banyak kan orang yang kayak penasaran, penasaran sama proses yang terjadi di balik itu. Jadi gue kalau di situ tuh bukan jadi yang ya udah gue olah nongkrong aja, cuman
0: harus lagi-lagi menjelaskan yang, gitu ya.
1: Menjelaskan yang kalau misalnya teman-teman gue di sini kan kayak ya gue adalah orang yang sempat ikut ajang pencarian itu, tapi dari dulu ya gue kenal Ola ya kayak gini ya dia lu gitu.
0: Ibaratnya dari
1: baru kalau misalnya di sana tuh kayak menjelaskan sih lebih
0: ya,
1: tepatnya, kayak orang nanya terus gue menjelaskan gitu.
2: Seperti itu sih.
0: Ya ya, dan akhirnya sebenarnya ya mungkin lagu ini jadi bagian perjalanannya Ola di apa ya, di face atau juga di timeline yang lebih dewasa atau gimana menurut Ola?
1: Kalau menurut gue lebih jujur aja sih mungkin,
0: lebih
1: ya,
0: jujur karena tadi ya.
1: Lebih jujur aja sih, karena selama ini kan gue mencoba untuk berenang atau mencoba untuk nulis yang kisah cinta Gen Z lah atau kisah cinta dewasa lah, tapi sebenarnya gue orangnya nggak terlalu cinta banget sebenarnya. Gue lebih ke yang kayak pengen punya lagu tuh next nanti kalau misalnya pengen yang kayak tentang keluarga, tentang cintanya tentang keluarga atau tentang kayak lu mati-matian untuk achieve something, maksudnya
0: strugglingnya seseorang gitu ya.
1: Strugglingnya seseorang. Gitu. Kalau cinta itu kayak ya nantilah maksudnya.
0: Okay. Sih, harusnya itu bisa jadi something unique dari karyanya Ola sih ya. Ya mungkin ya kalau tentang cinta hampir semua musisi kan ya ke situ gitu ya. Cuman kayaknya kalau coba ngambil angle atau juga niche yang berbeda, kayaknya okay juga tuh lah. Boleh tuh, gue setuju banget sih. Dan ini lama nggak bikinnya lagu ini? Dibandingin sama lagu-lagu lu yang lama gitu?
1: Kalau yang kemarin itu karena gue di label kan, jadi gue kayak disodorin misalnya 3 lagu, mau yang mana? Oh yang ini deh, oke, minggu pantik ya gitu. Udah, maksudnya prosesnya tuh
0: tak-tak-tak gitu ya, udah gitu ya,
1: tak-tak-tak gitu. Kalau sekarang kan gue lebih, tahun kemarin gue tulis liriknya.
0: Oh dari tahun kemarin ya, bener, prosesnya agak lama ya.
1: Agak kemarin ya, sepenggal dua penggal, terus kayaknya ini gak cocok deh. Terus abis itu gue cari musiknya dari September tahun kemarin. Terus gue take vokal di Jakarta itu Maret. Terus abis itu gue take vokal anak-anak kecil itu di Surabaya Mei. Mei atau April gitu. Terus Juni udah jadi. Terus kalian gue pitching, Juli rilis. Tapi itu kayak proses yang lama dari September terus sampai tahun baru Januari, Februari, Maret, April, kayak lama aja sih sebenarnya.
0: Sebenarnya memang prosesnya tidak terburu-buru gitu ya. Lebih
1: karena gue juga punya timeline.
0: Jadinya pengen apapun hasilnya itu memang sesuai dengan apa yang lo pengen bikin kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi sekarang masih suka konten lagi nggak sih?
1: Sorry?
0: Masih suka konten lagi nggak sih? Masih suka bikin konten?
1: Konten tiap hari sebenarnya.
0: Masih ya, live gitu ya.
1: Tapi sebenarnya gue kan dari dulu, maksudnya gini, lagu gue terakhir rilis itu 2023.
0: Oke.
1: Terus gue step away dari musik itu, bukan step away dari musik sih, karena gue baru kelar sama label aja, makanya gue hampir 2 tahunan gak bikin sesuatu. Terus tiba-tiba konten gue naik. Orang-orang jadi, oh mas ini punya lagu gitu. Mereka mencari tahu Spotify gue jadi kayak yang biasa aja, jadinya kayak streamingnya jadi naik.
0: Lagi ikutan naik ya, efek tadi, efek yang viral tadi ya.
1: Efek tadi tuh, efek dari konten itu tadi. Terus setelah itu gue bikin sesuatu yang mungkin jadi sesuatu yang bukan sulit sih, tapi kayak orang kan selama ini lihat gue di sosial media kan yang aneh banget gitu kan, maksudnya yang kocak gitu kan. Terus tiba-tiba gue rilis lagu yang serius. Jadi rada sulit untuk dibelokkan gitu sebenarnya dari persona gue di sosial media. Sampai gue kan kayak ada beberapa kalimat yang sering gue utarakan, kayak beberapa hal gitulah yang lucu-lucuan aja. Terus habis itu lagu ini kan sedih kan. Terus kayak mereka tuh minta ada bagian part ini nggak? Ini enggak yang lucu di mereka tuh
0: sampai nyari kayak gitu ya.
1: Terus gue menjadi seseorang yang kocak gitu. Padahal gue pengen ajakin untuk sedih-sedihan dulu kali. Enggak mau. Mereka pengen yang kocak-kocak aja gitu.
0: Padahal ya itu ya the other side-nya Ola juga sebenarnya ya. By the way, tadi juga sempat ada yang kesini, ada beberapa fans lu yang karena tahu ada acara lu gitu ya, pada datang ke RRI Jakarta tadi di bawah. Olanya mana, Bye Zoom. Ya mungkin lo bisa say hi buat mereka lah ya.
1: Halo teman-teman.
0: Oke. Sorry nih tadi nggak bilang sih mau datang gitu ya. Kalau mau ketemu di ke Mojokerto aja.
1: Tapi kayaknya gue tahun depan sih. Nggak tahu awal, nggak tahu akhir tahun ini. Kalau nggak awal tahun depan, gue move lagi ke Jakarta.
0: Oke. Jadi bisa lah nanti ketemuan ya.
1: Oh yoi dong.
0: Video klip udah dibuat untuk Dewasa Tanpamu?
1: Belum
0: ya.
1: Video lirik
0: udah ada.
1: Aja untuk kayak gue nggak buru-buru untuk visual. Gue pengen yang
0: bisa orang dengerin dulu ya.
1: Ya betul.
0: Oke. Okay. Jadi video lirik udah ada di channelnya Ola.
1: Hits Record.
0: Oh, di Hits Record ya. Udah bisa lihat di situ. Terus juga di SP otomatis sudah bisa, soundnya juga bisa dipakai di seluruh sosial media ya pastinya. Kalau emang relate, terutama lagunya kan ini bener-bener, ya itulah ya tadi yang udah diceritain sama Ola gimana ceritanya. Mungkin kalau misalnya ngerasa relate dari kata-katanya, bisa dipakai di sound TikTok atau juga di Instagram dan lain-lain ya Ola ya. Ada pesan mungkin buat para fansmu, mungkin ada yang pengen disampaikan? Atau secara umum lah pokoknya untuk single Dewasa Tanpamu ini.
1: Ya, terima kasih buat teman-teman semuanya sudah dengerin single aku Dewasa Tanpamu. Nanti setelah ini gue bikin single yang sesuai dengan persona gue di sosial media. Tungguin aja.
0: Itu dia tuh. Itu yang ditunggu-tunggu sama kalian semua, yang di request sama kalian semua. Mungkin ada lagu yang mungkin sesuai dengan persona yang itu tuh. Yes. Ola, thank you banget ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Ntar kalau gue main-main ke Surabaya, gue kabarin deh biar Mojokerto ya. Thank you banget. Sampai ketemu lagi di misi kelas berikutnya. Angga juga harus pamit teman berdua. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di kota kamu juga. Sampai ketemu lagi hari Senin di Music Live Chat. Pamit. Thank you. Ola. Bye-bye.

Masih dalam 9 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya teman Pro 2, balik lagi ya bareng suara yang imut ini bersama Abdi Ujo Pranata di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam, edisi 30 Juli 2026. Terima kasih teman Pro 2 yang masih setia stay tune terus di Pro 2 Fak-fak. Setelah tadi kalian bersama Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan musik live chat edisi hari ini, terima kasih ya. Dan kita akan lanjut lagi pembahasan kita tentang bulan Juli, apa ceritanya. Boleh banget ya buat teman Pro 2 yang masih malu-malu, boleh banget untuk chat, karena ini udah banyak yang chat, tapi Abdi pengen buka channel lagi buat kalian yang pengen cerita-cerita, boleh banget, biar nanti Abdi langsung rangkum satu paragraf full dari teman-teman Pro 2 yang udah WhatsApp kami di nomor WhatsApp Pro 2 di 0811 4894 990, atau kalau tidak ada WhatsApp ya sudah RR digital aja boleh, pokoknya bebas, pokoknya asalkan sampai pesan kalian nanti Abdi bacain. Oke, kita seru-seruan. Dan sebagai lagu yang baru ini ada lagu Zian Sepetre, judulnya Maafkan. Oke, kita dengarkan aja ya. Langsung aja check it out.

0: Teman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Fadli. Udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Kami kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis, Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: Yang di sininya kau. Kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar ke sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua, no. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan no semua. Sebelah sama kamu.

Kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Rahel, kamu lihat nggak harga sayur di pasar? Kenaikannya gila banget. Gimana sih?
1: Iya, Zul. Itu inflasi loh. Nah, harga pangan naik karena banyak faktor, kayak cuaca sama permintaan yang melonjak tentunya.
0: Jadi, uang kita nggak bisa beli sebanyak dulu ya? Gimana dong supaya tetap bisa makan enak?
1: Nah, kita harus pintar-pintar milih, beli bahan pangan lokal, biasanya lebih murah dan fresh. Selain itu, bisa coba meal prep juga.
0: Meal prep? Oh, itu yang bikin makanan seminggu ke depan ya? Bisa hemat banget.
1: Betul banget. Dengan cara itu, kita bisa lebih kontrol pengeluaran tentunya. Jangan lupa juga nih, cek promo di supermarket atau di pasar online.
0: Nice. Jadi kita bisa tetap makan sehat meski harga pangan lagi naik.
1: Inflasi itu nyata, tapi kita bisa cerdas berbelanja. Yuk, dukung pangan lokal, siapkan makanan sendiri, dan tetap jaga anggaran.

yang semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya

Terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang. Sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.
1: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Aku dengar kamu baru mulai bisnis UMKM ya? Sudah kepikiran belum soal branding produkmu?
1: Belum terlalu, Alia. Aku masih bingung mulai dari mana. Ada saran?
0: Pertama-tama, kamu harus punya logo dan nama yang mudah diingat. Yang pastinya ini akan jadi identitas bisnismu loh.
1: Iya ya, benar juga. Terus apa lagi ya?
0: Selain itu, aktif di media sosial penting banget, Bud. Buat akun bisnis di Instagram, Facebook, atau TikTok. Posting secara rutin dengan konten menarik tentunya.
1: Konten seperti apa sih yang menarik?
0: Coba ceritakan kisah di balik produkmu. Misalnya nih ya, bagaimana proses pembuatannya atau bahan-bahan berkualitas yang kamu gunakan. Dan tentunya ini bisa membuat pelanggan lebih terhubung dengan brand kamu, Bud.
1: Wah, ide bagus tuh. Ada tips lain nggak ya?
0: Nah, jangan lupa juga nih untuk selalu berinteraksi dengan pelanggan. Balas komentar dan pesan mereka dengan ramah dan cepat. Ini bisa meningkatkan loyalitas pelanggan loh, Bud.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Teman Perdua, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula tugas kami menyelenggarakan acara siaran Perdua di sepanjang hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada jam 5 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya yang bertugas Abdi Wijaya Pranata mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Fak Fak Programa 2.

Masih di 89 FM, Produa Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Hai teman-teman, kembali lagi bersama Windy di edisi 1 Agustus 2026 nih, di edisi Spada. Nah, sebelum kita masuk ke informasi, topik, dan obrolan seru lainnya, oh, by the way, Windy bakal menemani ruang dengarnya teman-teman. Terus dengan informasi topik dan obrolan seru lainnya ini, Windy bakal menemani ruang obrolannya teman-teman dari pukul 5 ini sampai nanti pukul 10. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Produa Fak-Fak. Sebelum itu, Windy bakal balik lagi di jam 6, karena di jam 5 ini kita bakal ada program jazz music seperti biasa. Jadi jangan kemana-mana, langsung aja. Let's listen together. Enjoy.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Wanita Indonesia. Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Bale.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: di RRI, pernikahan dini dapat menyebabkan stunting.
1: Bagaimana pernikahan dini bisa mempengaruhi stunting ya?
0: Karena pernikahan dini seringkali menyebabkan kehamilan di usia yang sangat muda. Tubuh remaja belum sepenuhnya siap untuk hamil dan melahirkan. Sehingga asupan gizi bagi ibu dan janin bisa kurang optimal. Ini yang bisa meningkatkan risiko stunting pada anak.
1: Begitu, jadi kalau seorang ibu masih terlalu muda, kemungkinan tidak bisa memberikan nutrisi yang cukup untuk bayinya ya?
0: Tepat sekali. Selain itu, pengetahuan ibu muda tentang kesehatan dan gizi juga bisa lebih rendah. Mereka kurang memahami pentingnya gizi seimbang selama kehamilan dan masa pertumbuhan anak.
1: Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah pernikahan dini?
0: Pendidikan adalah kuncinya. Meningkatkan kesadaran tentang risiko pernikahan dini dan pentingnya menunda pernikahan hingga usia matang. Selain itu, program-program kesehatan dan pemberdayaan perempuan juga sangat penting.
1: Benar, pendidikan dan kesadaran memang sangat penting.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Teman kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan

0: Guys, bencana itu gak cuma ada di berita, kadang bisa terjadi di sekitar kita juga. Jadi, biar tetap aman, ada 3 hal simple yang wajib kamu siapin. Pertama, kenali resiko daerahmu. Tinggal di zona rawan banjir, gempa, longsor, cari tahu, jangan clueless. Kedua, bikin tas siaga. Isinya power bank, obat-obatan, senter, air minum, cemilan, dan fotokopi dokumen penting. Ketiga, hafalin jalur evakuasi dan titik kumpul bareng keluarga atau teman kos. Ingat, siap siaga itu bukan lebay, tapi smart. Stay safe, stay aware, dan jadi generasi yang tangguh bencana.
1: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
2: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
2: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
3: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

Nah, masih di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Halo hai teman-teman, selamat pagi nih. Yang tadi Windy bilang gue bakal balik di jam 6 karena tadi di jam 5 sampai di jam 6 ini sudah ada jazz music ya. Lagu-lagu yang sudah disiapkan buat menemani pagi harinya teman-teman nih. Nah, apa kabarnya nih di pagi hari ini? Semoga segala aktivitas teman-teman di pagi hari ini sampai nanti malam bakal dilancarin ya. Terpantau dari studio sih di luar lumayan cerah sih, tapi agak berawan ya. Jadi teman-teman kalau mau kemana-mana jangan lupa bawa mantel, bawa payung, karena takutnya tuh kehujanan di tengah jalan. Nah, seperti biasa, Windy punya beberapa lagu lagi nih buat menemani pagi harinya teman-teman. Siap-siapnya teman-teman nih, dan pembuka sesi di jam 6 ini. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak. Let's listen together and

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Kebanyakan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

itu dia tadi lagu, beberapa lagu, tiga lagu yang sudah Windy siapkan buat menemani siap-siapnya teman-teman nih. Nah, nanti Windy bakal back lagi di jam 7 tentu saja dengan informasi topik dan obrolan seru lainnya. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak.

0: Kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
2: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
3: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
4: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
5: 800 sekian juta, lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
6: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Saya James Stephen Jawadan Esok MSI, Kepala LPP Erwin Fakfak beserta seluruh angkasawan dan angkasawati mengucapkan selamat memperingati 666 tahun masuknya agama Islam di tanah Papua yang dipusatkan di Kabupaten Fakfak, Papua Barat pada tanggal 8 Agustus 2026. Peringatan ini adalah refleksi sejarah panjang kedamaian, toleransi, dan peradaban luhur di bumi Bahamata. RRI Fakfak siap menjadi garda terdepan dalam menyiarkan nilai-nilai kebaikan, mempererat rasa persaudaraan, dan memeriahkan momen bersejarah ini ke seluruh penjuru Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pantes, gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

0: Seperti ini generasi penerus bangsa. Kritisi boleh aja, tapi gak sendal jepit juga kali bro.
1: Jadilah pemuda yang kreatif dalam hal-hal yang positif.
0: Mas, gak ikutan demo juga?
2: Maaf mas, saya mahasiswa kampus sebelah.
0: Lah ngapain di sini?
3: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
2: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
1: Oh ya, apa tuh?
2: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
1: Oh iya, iya, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
2: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
1: Emang maknanya apa?
2: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
1: Kalau Monaco?
2: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
1: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
2: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena di

0: Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan

Nah, masih bareng Windy nih teman-teman. Masih di 89 FM Pro 2 Fak-Fak. Teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Nah, kalau tadi kelihatan dari studio di jam 6 tadi agak mendung ya. Sekarang terpantau dari studio kalau udah mulai cerah nih. BTW selamat baru weekend ya teman-teman. Di hari Sabtu ini teman-teman pada punya rencana enggak? Mungkin ada yang mau ngepantai, ada mau nongkrong mungkin. Semoga berjalan lancar. Nah, tetap jaga kesehatan ya teman-teman, karena cuacanya suka berubah-berubah nih. Takutnya tiba-tiba pilek, tiba-tiba sakit. Dan jangan lupa selalu bawa payung sama mantel kemana-mana, karena yang tadi Winnie bilang cuacanya suka berubah-berubah, jadi takutnya teman-teman kehujanan di tengah jalan nih. Nah, sebelum kita masuk ke informasi topik, kita bersantai-santai dulu nih, karena ini juga baru jam 7 ya teman-teman. Kalau kita langsung masuk ke informasi takutnya terlalu berat nih, pagi-pagi udah dikasih informasi aja nih. Nah, kita bersantai-santai. Windy masih punya beberapa lagu lagi buat menemani pagi harinya teman-teman. Windy ada Nada di Nadiku dari Cassandra, ada Bayangan Cinta yang Lalu dari Kim Nabila, dan ada Dust dari Alan Walker. So, langsung aja let's listen together. Enjoy.

0: Kumpulin Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
2: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya itu dia tadi beberapa lagu yang sudah di play di jam 7 ini. Ini bakal berlangsung lagi di jam 8 tentunya dengan informasi topik dan obrolan seru lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak Fak.

0: bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

Nah, masih stay di dalam Smart FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan masih bareng Windy di edisi Spada nih, teman-teman. Yang tadi Windy bilang, Windy bakal balik lagi di jam 8. Nah, kira-kira di jam 8 ini, seperti biasa, gak kira-kira lagi sih, udah seperti biasa. Di jam 8 ini, Windy bakal bagiin informasi seputar Fak-Fak nih, atau informasi lokal. Tapi sebelum kita masuk ke informasinya, Windy masih punya 3 lagu pembuka di sesi jam 8 ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak. Let's listen together. Enjoy.

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri. Dengan teknologi

Kapolres Fakfak perkuat sinergi Polri dan lembaga adat. Ini ulangi. Kapolri Fakfak perkuat sinergi Polri dan lembaga adat. Dalam upaya memperkuat kemitraan antara Polri dan lembaga adat, Kapolres Fakfak AKBP Naim Ishak SHSIK MH melaksanakan kegiatan Jumat curhat melalui agenda silaturahmi bersama Raja Fatagar, Bapak Taufik Heru Uswanas SOS MSI di kediamannya di Jalan Izak Telusa, Kelurahan Fakfak Selatan, Kabupaten Fakfak, Jumat 31 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan tersebut turut dihadiri mantan Bupati Fakfak, Bapak Untung Tamsil, SOS MSI. Pertemuan menjadi wadah mempererat komunikasi, membangun kepercayaan, serta memperkuat kolaborasi antara Polri, tokoh adat, dan masyarakat dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas di Kabupaten Fakfak. Dalam kesempatan itu, Kapolres Fakfak menyampaikan apresiasi kepada Raja Fatagar beserta keluarga atas sambutan yang diberikan. Menurutnya, silaturahmi merupakan bagian dari komitmen Polres Fakfak untuk terus membangun hubungan yang harmonis dengan para tokoh adat sebagai mitra strategis dalam menciptakan keamanan yang kondusif. Kapolres juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga persatuan, memperkuat toleransi, serta bijak dalam menyikapi informasi dengan tidak mudah mempercayai berita bohong atau hoax maupun isu-isu yang berpotensi memecah belah persatuan. Ia menegaskan bahwa Polres Fakfak akan terus membuka ruang komunikasi dan menjalin koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar setiap persoalan yang berkembang di tengah masyarakat dapat dideteksi sejak dini dan diselesaikan melalui dialog, musyawarah, serta pendekatan yang humanis. Sementara itu, Bapak Raja Fatagar Bapak Taufik Heru Uswanas menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kapolres Fakfak yang dinilainya sebagai bentuk penghormatan terhadap lembaga adat dan kearifan lokal yang selama ini menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Fakfak. Kegiatan Jumat Curhat yang berlangsung hingga pukul 14.30 waktu Indonesia Timur. Ini ulangi, kegiatan Jumat Curhat yang

berlangsung hingga pukul 14.30 waktu Indonesia Timur tersebut berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Pertemuan ini menjadi bukti nyata komitmen Polres Fakfak dalam mengedepankan pendekatan humanis, dialogis, dan kolaboratif bersama tokoh adat sebagai mitra strategis guna mewujudkan situasi Kaptipmas yang aman, damai, harmonis, dan kondusif demi mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Fakfak. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

0: receh basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan

Kepala Distrik Pariwari imbau warga waspadai gelombang tinggi akibat angin timur. Cuaca angin timur yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir menyebabkan kondisi gelombang laut di wilayah perairan Fakfak menjadi kurang bersahabat. Kondisi tersebut dinilai berpotensi membahayakan aktivitas nelayan maupun masyarakat yang menggunakan transportasi laut. Kepala Distrik Pariwari, Bapak Abdul Rashid Wadjo, mengimbau seluruh masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di laut. Imbauan tersebut disampaikannya kepada RRI saat ditemui di ruang kerjanya. Menurut Bapak Abdul Rashid, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama di tengah kondisi cuaca yang belum menentu. Ia meminta nelayan maupun pengguna transportasi laut untuk mempertimbangkan kembali rencana pelayaran apabila kondisi gelombang masih tinggi. Ia menegaskan bahwa aktivitas melaut sebaiknya ditunda apabila tidak bersifat mendesak. Langkah tersebut diharapkan dapat meminimalkan risiko terjadinya kecelakaan laut akibat cuaca ekstrim. Selain mengimbau masyarakat, Bapak Abdul Rashid juga mengingatkan agar warga terus memantau informasi perkembangan cuaca dan instansi terkait. Informasi tersebut penting sebagai dasar dalam menentukan waktu yang aman untuk berlayar maupun menangkap ikan. Pemerintah Distrik Pariwari berharap masyarakat semakin meningkatkan kesadaran terhadap keselamatan saat beraktivitas di laut dengan kewaspadaan bersama. Potensi kecelakaan akibat cuaca buruk di wilayah perairan Fakfak diharapkan dapat diminimalkan. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

0: Fadli. Udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Kami kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmograph, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
4: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Panitia HUT RI ke-81 Kabupaten Fak-Fak buka pendaftaran beragam lomba. Panitia penyelenggara peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Kabupaten Fak-Fak resmi membuka pendaftaran berbagai cabang lomba dalam rangka memeriahkan peringatan HUT RI tahun 2026. Pendaftaran mulai dibuka pada 30 Juli hingga 6 Agustus 2026. Pembukaan pendaftaran tersebut disampaikan melalui radiogram Panitia Penyelenggara HUT ke-81 Kemerdekaan RI Kabupaten Fak-Fak yang ditujukan kepada seluruh satuan pendidikan, OPD, TNI Polri, BUMD, BUMN, serta masyarakat di Kabupaten Fak-Fak. Salah satu lomba yang akan digelar adalah Gerak Jalan Indah yang diperuntukkan bagi jenjang SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA, dan SMK, kategori umum, serta OPD, BUMD, dan BUMN. Setiap regu diwajibkan beranggotakan 21 peserta. Selain itu, panitia juga menyelenggarakan lomba karnaval yang diikuti oleh peserta dari tingkat PAUD TK, SD MI, SMP MTs, SMA MA dan SMK, kategori umum, OPD BUMD BUMN hingga kategori etnis yang akan menampilkan keberagaman budaya di Kabupaten Fak-Fak. Panitia mengajak seluruh sekolah, instansi pemerintah, BUMN, BUMD, organisasi, dan masyarakat Kabupaten Fak-Fak untuk berpartisipasi aktif dalam setiap perlombaan sebagai bentuk semangat kebangsaan sekaligus memeriahkan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id dan ini juga informasi terakhir yang ingin dibagikan di jam ini, di sesi ini, karena sekarang di studio juga sudah menunjukkan pukul 8.58. Windy bakal balik lagi di jam 9 tentu saja dengan informasi topik dan obrolan seru lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak.